0: tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Di dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
5: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
6: Sayang banget, Pak.
3: 700 juta, Pak.
5: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
4: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
4: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberikan kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap lagi dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: di SPMN Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimugunasi.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: SPMN Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN.
3: Melakukan kegiatan yang sama. Di Bener Meriah sendiri setidaknya ada target lahan seluas 10 hektar yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani, dan target tersebut tersebar di 3 kecamatan. Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wipesam 3 hektar. Di Aceh Tengah sendiri, kegiatan swasembada bawang putih ini juga turut didukung. Sementara ya, di Aceh Tengah, kegiatan ini didukung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, yang kemarin bahkan turut mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Oke, mungkin itu sih untuk informasinya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Din.
4: Oke, swasembada bawang putih ya.
3: Iya.
4: Oke.
3: Biar tidak, anti vampir.
4: Biar ada kupas bawang nanti begitu ya.
3: Iya, kupas bawang. Ya Allah.
4: Baik. Ya, iya. Dan pendengar di manapun Anda berada, kabar Aceh ini juga bisa Anda simak dalam tayangan visual kami ya, di kanal YouTube RRI Banda Aceh ya. Selain versi audio juga kami siarkan dalam versi tayangan visual. Ya, dari Takengon berikutnya saya menuju masih di kepulauan-kepulauan dulu nih, di Singkil ya. Singkil ada Ningsi. Halo Ningsi. Bisa mendengarkan kita? Oke, tadi tidak terdengar. Ini baru terdengar. Nih, bagaimana di Singkil nih, cuaca seperti apa?
5: Cuaca pagi hari ini sedikit mendung, tapi kita harap sih cuacanya cerah ya, karena dari kemarin seharian Singkil diguyur hujan ini. Kita harap hari ini
4: jadi hari ini berharap cerah ya. Begitu ya? Hari ini berharap ya. Cerah. Baik, silakan informasi, ada informasi apa di Singkil?
5: Nah, informasi dari Singkil hari ini terkait dengan sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil telah selesai dikerjakan. Di mana tercatat hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilaporkan telah rampung dibangun di Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kavleri Aminuddin, kepada wartawan Selasa 18 Agustus 2026. Nah, ia mengatakan dari 94 target pembangunan gedung Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan saat ini, hingga hari ini sudah ada sebanyak 23 gedung yang tercatat rampung secara 100% pembangunannya. Nah, meskipun 23 Kopdes Merah Putih ini dinyatakan rampung dibangun, tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, termasuk dua gedung diantaranya berada di wilayah kepulauan. Ya, meskipun begitu, pembangunan di pulau menghadapi sedikit tantangan logistik bila dibandingkan pembangunan di darat. Ya, seperti bahan material pasir atau batu yang harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal atau perahu menempuh perjalanan laut sekitar 80 menit. Nah, ia juga menjelaskan bahwasannya dengan menggunakan tenaga pekerja ya dari dalam dan luar Aceh Singkil, ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil ini dapat selesai pada akhir Agustus 2026. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Lok Semawi.
4: Iya, baik. Informasi di Singkil tadi mengenai pendirian Kopdes ya, pembangunan
5: Ya.
4: Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Baiklah, dari Singkil kita beralih ke Sabang. Sekarang saya juga ada Bang Jeffrey di Sabang, rekan saya. Assalamualaikum, pagi Bang Jeffrey.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dendi.
4: Sehat, Bang Jeffrey?
6: Alhamdulillah, sehat ya
4: pagi
6: ya,
4: hari
6: ini.
4: bagaimana dengan Sabang nih, cuaca, ketinggian gelombang nih, tadi sudah disampaikan BMKG ya. Saya ingin tahu dari Bang Jeffrey seperti apa ininya, kondisi
6: Iya.
4: untuk pagi hari ini.
6: Ya, untuk kondisi di pagi hari ini Sabang agak sedikit mendung ya. Tapi
4: Mendung.
6: siang siang nanti kita nggak tahu nih seperti apa, apakah masih mendung seperti ini. Dan untuk paling angin ya, angin agak
4: Angin ya.
6: sedikit kencang ya. Mungkin itu nanti pada pukul 10 lah gitu.
4: Ya.
6: Dia biasanya
4: Pelayaran
6: sudah
4: aman.
6: pecah angin ya. Untuk
4: Pelayaran
6: perairan,
4: aman. Pelayaran di sana
6: alhamdulillah
4: aman
6: sih
4: ya.
6: aman.
4: Oke.
6: Aman, ya.
4: Baik, ada informasi apa yang ingin disampaikan ke pendengar kita di pagi hari ini?
6: Ya, baik, terima kasih Mas Denny. Informasi di pagi hari ini dari Sabang yaitu terkait dengan anggota DPRK Sabang ini dipanggil Kajari terkait dengan dugaan penyelewengan dana pokir. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang berinisial D dijadwalkan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kejari Sabang pada Kamis 20 Agustus 2026, dan pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran atau pokir dan dilakukan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh penyidik seksi tindak pidana khusus atau Bitsus. Informasi pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Elvin Arjuna Chandra, SHMH, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang, Muhammad Rizki, SHMH. Anggota DPRK berinisial D ini dijadwalkan hadir untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait dengan penyelewengan dana pokir tersebut. Namun hingga Rabu malam, pihak Kejari Sabang belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan ini akan memenuhi panggilan penyidik. Dan kejaksaan menyatakan informasi tersebut mengenai kehadiran atau ketidakhadirannya yang bersangkutan akan disampaikan melalui keterangan pers yaitu pada Kamis hari ini. Nah, berdasarkan informasi yang diterima wartawan, yaitu surat undangan atau pemanggilan tersebut disampaikan pihak Kejari Sabang pada Selasa 18 Agustus 2026, ya, di ke gedung sekretariat DPRK Sabang ya, dan surat ini disebutkan langsung diterima langsung oleh anggota DPRK berinisial D. Dan pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokir yang selama ini menjadi bagian dari proses penganggaran pembangunan daerah. Namun sejauh ini Kejari Sabang belum mengungkapkan secara rinci ya bentuk dugaan penyelewengan maupun juga nilai anggaran yang sedang diklarifikasi ini. Dan identitas lengkap D termasuk partai politik yang menaunginya juga belum diungkap secara resmi oleh pihak Kejari Sabang. Publik ini menunggu kejelasan kejaksaan mengenai substansi perkara serta sejauh ini juga berkaitan dengan anggota DPRK termasuk dalam dugaan penyelewengan dana pokir. Meski demikian, pemanggilan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi belum berarti yang bersangkutan telah terbukti yang melakukan tindak pidana sampai terdapat penetapan status hukum dan keterangan resmi dari penyidik, anggota DPRK berinisial D tetap harus ditempat dalam koridor asas praduga tak bersalah. Kejari Sabang dijadwalkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan pemanggilan tersebut pada Kamis, dan keterangan resmi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terang ya mengenai dugaan penyelewengan dana.

0: Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan plat BL. Nah, dia bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan plat nomor luar Aceh. Hal ini disampaikan Fadlullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA di salah satu hotel di Lampener, Aceh Besar pada Rabu kemarin. Fadlullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor. Menurutnya persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal. Ya, informasi berikutnya mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menyerahkan 25 surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada para kreator dan seniman lokal. Penyerahan sertifikat ini dilakukan dalam momentum peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang digelar pada Kanwil setempat di Rabu kemarin. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum yang meluncurkan 1.000 pencatatan hak cipta gratis secara nasional. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual sekaligus memfasilitasi dan mengapresiasi karya masyarakat luas. Ya, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Denny.
1: Ya, tentang pajak kendaraan tadi ya, plat BL ya. Ini mungkin banyak yang menggunakan plat BK atau plat B di daerah kita begitu ya.
0: Ini apalagi, cukup menarik sekali ya.
1: Iya, betul. Apalagi kalau di Singkil tuh, rata-rata sepertinya plat BK tuh. Yang dekat dengan Sumatera Utara ya, sama seperti di timur, wilayah timur Aceh itu begitu. Dan ini memang sudah ditertibkan dan banyak agar pemasukannya bisa, menjadi pemasukan PAD bagi Provinsi Aceh begitu ya.
0: Ini sekalian sebenarnya, Denny.
1: Ya.
0: Karena kalau misalnya pakai plat BK ya, ini kan banyak masyarakat Aceh yang ke Medan ya, atau Sumatera Utara. Jadi sekalian bayar pajak alasannya, tapi jalan-jalan sana.
1: Oh begitu ya. Ruginya bagi Aceh gitu ya.
0: Iya, ruginya di Aceh gitu.
1: Oke. Okay. Baiklah, berikutnya satu informasi dari Lux Mawe. Masih ada John Nehru ya? RRI Melabuh. Om John belum ya? Oke, sebelum saya tuh ini ke Om John dulu nih di John Nehru di Melabuh.
2: Iya.
1: Assalamualaikum John Nehru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Denny.
0: Suaranya enggak kedengaran Om John.
2: Enggak kedengaran ya?
1: Suaranya belum.
2: Hah? Enggak ada suaranya? Kenapa enggak ada suaranya nih? Halo?
0: Om John. Ya. Ini sepertinya Om John ya, salah feeder nih.
1: feeder kayak sepertinya nih. Salah naik feeder ya?
0: Karena salah nih. Iya.
2: Tapi enggak nih. Ya, ini udah betul nih. Kok enggak ada suara?
0: Belum kedengaran suaranya Om John.
1: Belum kedengaran, coba dulu di
0: Lux Mawe dulu ya.
1: Iya, iya. Saya coba sampaikan informasi Lux Mawe, satu informasi saja tentang perubahan iklim yang tidak terlepas karena adanya perubahan lingkungan yang semakin tidak terkontrol, dampaknya menyebabkan berbagai bencana yang terjadi. Bahkan ini diungkapkan oleh pemerhati lingkungan Rahmat yang menyatakan bahwa melihat kerusakan lingkungan pasca bencana Sumatera dan Aceh yang sangat mengkhawatirkan, ini tidak terlepas karena dampak perubahan iklim akibat adanya kerusakan lingkungan. Nah, bahkan dari pantauan pasca bencana Aceh dan Sumatera, daerah aliran sungai atau Das Pesangan yang meliputi atau yang melintasi 4 kabupaten masing-masing Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, dan termasuk juga Kabupaten Aceh Utara sudah rusak parah. Nah, untuk memulihkan kondisi ini dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama. Namun, di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta semakin adanya tumpang tindihnya kebijakan, maka disarankan pemulihan lingkungan yang sudah rusak itu dilakukan berbasis kearifan lokal agar semua pihak merasa memiliki. Mungkin itu saja informasi dari Lux Mawe, Bung Arso, dan juga rekan-rekan yang lain. Bagaimana dengan Melabuh? Apa kita coba cek sound lagi? Bang John Nehru,

0: Iya, halo rekan Denny. Rekan Denny. Nah, rekan Denny.
1: Masih belum ada suara ya?
2: Iya, masih belum kedengaran suaranya ya.
0: Halo rekan Denny. Lagi kita upayakan terus nih rekan Denny.
2: Rekan-rekan operator di Melabu mungkin tolong dibantu ya.
0: Iya.
2: Ini dalam. Juga belum kedengaran suaranya.
0: Halo
2: John
0: rekan
2: Nehru
0: Denny.
2: Nih.
0: Rekan Denny.
1: Iya, ini Om John belum ada suara nih.
0: Rekan Denny.
2: Baru ada visualnya, tapi audionya.
0: Iya, rekan Denny.
2: Belum kedengaran.
0: Rekan Denny.
1: Iya, ini lagi dibantu dengan Kak Tina ini.
0: Iya, iya.
2: Oh iya, Kak Tina ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nggak ada suara nih, rekan Denny ya.
1: Iya, belum ada suara ya. Ini
2: ya,
1: mungkin
2: belum. Masih. Gimana? Kita close?
0: Iya, sabar
1: kita
0: lagi.
1: Kita close aja ya, karena teman-teman kan pada
2: ya,
1: pukul 8 ada ini ya, ada dialog pagi ya.
2: Iya.
1: Ya, Om John, mungkin karena suaranya belum bisa kita terima, mungkin besok bisa kembali ya, bergabung di Kabar Aceh ya.
2: Ya, hari ini mengalami gangguan teknis rekan-rekan di Melabu, John Nehru. Dan mungkin kita sudahi saja untuk Kabar Aceh di siar ini Kamis 20 Agustus 2026. Saya Denny dari Luxmawe. Saya kembali ke Bung Arso di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Denny yang sudah memandu Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Sekorul 17. Mungkin Melabu tidak bisa memberikan informasi di pagi hari ini dalam Kabar Aceh. Dan semoga saja besok sudah kembali normal ya. Ini bisa kita dengarkan suaranya. Dan saya akhiri Kabar Aceh di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Mengudara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Harian nomor 1 Pasijambu, Aceh Barat. Apa kabar Anda di sana pagi hari ini? Dan sebentar lagi kita akan ikuti untuk RI Menyapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, segera akan kita ikuti Eri Menyapa di kesempatan pagi hari ini bersama Umi Hanisah yang sudah hadir bersama kami di kesempatan pagi hari ini, yaitu Konferensi Muslimat NU Aceh Barat di hari ini 20 Agustus 2026. Dan langsung saja kita mulai untuk acara pagi hari ini, dan pendengar juga nanti bisa bersama kami di 08116889697 di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, untuk RM Nyapa hari ini judulnya yaitu Konferensi Muslimat NU Aceh Barat. Langsung saja kita sapa Umi. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Umi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya? Ya, tetap semangat Umi ya?
1: Tetap.
0: Iya, alhamdulillah. Di pagi ini Umi sudah tiba di RRI. Dan ini memang menarik juga karena ini Konferensi Muslimat Umi langsung mengikuti di Melabuh ya. Mungkin bisa jelaskan kepada publik apa nih Konferensi Muslimat tujuannya digelar di Melabuh ini Umi. Silakan Umi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John, Alhamdulillah yang diadakan Konferensi Muslimat NU Aceh Barat yaitu pada hari Selasa tanggal 18. Itu dalam konferensi itu adalah untuk yang pertama untuk memilih ketua Muslimat NU yang akan datang. Karena dua periode sudah Umi laksanakan sebagai Umi ketuanya Muslimat NU Aceh Barat. Dan di dalam program-program yang sudah lalu yaitu banyak program. Tapi yang kita dahulukan adalah program yang pertama lingkungan. Bagaimana lingkungan sekarang memang sudah memprihatinkan, yaitu dengan membuka tambang-tambang kada tanpa izin, dengan menguruk gunung-gunung gitu, apa itu adalah program juga dari Muslimat NU Aceh Barat dan juga pusat dan juga provinsi. Dan juga yang kedua adalah yang lebih penting lagi adalah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu yang difokuskan oleh dari Jakarta juga, Muslimat NU Jakarta itu yang pertama, dan yang kedua itu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu adalah program-program yang harus dijalankan oleh Muslimat NU Aceh Barat. Dan juga di dalam konferensi itu adalah sudah terpilih ketua baru yaitu Ibu Zikriyati, ya Umi Zikri. Itu adalah ya kandakan sekarang sudah memilih tim formatur untuk dalam jangka sebulan untuk memilih yaitu pengurus-pengurus baru yang sudah terpilih kemarin. Adalah kalau Umi kan nggak bisa lagi memilih, nggak bisa lagi dipilih karena sudah dua periode. Kalau di dalam ADRT kalau sudah dua periode itu periode yang ketiga tidak boleh lagi mencalonkan diri. Itu naik untuk penasehat, pembina, begitu. Jadi sekarang selama sebulan adalah tim formatur itu bekerja untuk memilih anggota-anggota yang diletakkan nanti daripada komisi-komisi, komisi-komisi apa itu ya. Mudah-mudahan yang ke depan Muslimat yang sudah terpilih itu ketua baru atau pengurus baru, Muslimat NU yang akan datang itu lebih maju. Karena dalam itu kita belum memilih anak cabang sampai ranting cabang itu belum, selama Umi belum kita pilih. Tapi pada pertama kali memilih pada periode pertama sudah ada, sudah ada yang tingkat kecamatan, sudah malahan sudah tingkat kampung. Karena berjalan politik ini bagaimana ya kan? Kali yang kedua ini itulah yang merasakan itu adalah kegagalan dalam dalam kita terjun, terjun ke lapangan untuk memilih ke kecamatan. Karena mengapa? Karena kita di dari Muslimah itu tidak punya dana, hanya dana-dana itu dari anggota, itu sedekah-sedekah anggota itu, itu bisa jalan. Itulah yang bisa jalan. Jadi alhamdulillah konferensi itu kemarin pada hari Selasa itu adalah berjalan dengan lancar, yang disponsori oleh Kang Kemenak, yaitu Walid Adhar, yaitu yang sebagai kepala, dan juga ketua NU Aceh Barat. Maka nyambung fasilitas dengan snack dan juga aula itu beliau itu yang memfasilitaskan. Maka juga Muslimah NU, saya sebagai ketua waktu ketua itu berterima kasih lah, bersyukur sekali karena ketua NU Aceh Barat sekarang energiknya energi dan bagaimana ya kan sekarang pengajian-pengajian dia apa di warung-warung pengajian NU itu ada juga ikut juga Musliman NU. Kita-kita semangat dalam mengikut pengajian atau mengikut apa yang dicetus oleh NU. Nanti Musliman NU yang akan datang juga harus memprogramkan pengajian-pengajian yang menyentuh kepada masyarakat. Yang pertama adalah tentang lingkungan, yang kedua tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena Umi juga sebagai Satgas Jakarta, Satgas Woman, Satgas Woman dari Musliman NU Jakarta, itu bagaimana lingkungan dan juga itu lingkungan yang pertama di lingkungan kita masing-masing atau lingkungan daya atau lingkungan rumah masing-masing itu harus ada penghijauan dan menjaga lingkungan itu dengan steril ya kan, dengan baik. Dan terlebih lagi adalah tugas-tugas atau program NU yang harus di Musliman NU yang harus dikerjakan, bagaimana energi bersih itu yang harus hidup di Aceh Barat. Karena energi bersih apalagi kalau sinar surya itu. Jadi alhamdulillah daya kita menjadi contoh. Sudah memakai sinar surya semuanya. Itu dari sekolah energi bersih yang dicetus oleh LPPA dan juga oleh HK, membantu oleh HK. Jadi itu adalah daya itu sudah memakai energi bersih, energi surya. Itu kalau malam, kalau listrik padam, alhamdulillah kita tidak terganggu lagi tentang pengajian-pengajian anak-anak. Dan juga syukur alhamdulillah lah dengan halakah ini juga kita nanti ke depan bahwa NU dan juga daya-daya harus mendakwahkan bagaimana energi bersih ini berjalan di Aceh Barat, dan khususnya itu di pesantren-pesantren itu sudah harus memakai energi bersih, yaitu sinar surya. Karena yang pertama sekali keuntungannya, yang pertama energinya bersih, yang kedua itu tidak boros dengan dana. Karena di pesantren itu operasional belum ada, dan juga kan banyak sekali memerlukan cahaya. Jadi kalau mati lampu juga mati pengajian.
0: Tidak bisa jalan.
1: Tidak bisa jalan sepenuhnya. Kalau sinar surya itu kan sudah ada tabungnya kan, sudah ada penyimpanannya. Jadi listrik mati, pengajian tetap berlanjut, dan juga membayarnya itu tidak ada. Itu hemat. Kita juga kontak dengan, tidak juga kita matikan 100% bahwa listrik itu kontak. Apabila nanti tidak cukup penyimpanan cahaya, itu baru hidup listriknya. Tapi kalau kita di pesantren, kalau nggak ada daya kita ini, kalau kita di pesantren cahaya itu sudah memakai itu cukup baik. Mm-mm. Dan memadah itu. Yeah. Kalau ada kita harus tambah satu bob lagi atau dua bob itu sudah memadah semuanya. Yeah. Untuk apa penyimpanan. Betul. Itu adalah program-program NU yang akan datang dan juga di halaqah. Itu juga kita harus menyebutkan ada program-program yang akan datang. Yeah. Itu yang diprioritaskan oleh Musliman NU yang akan datang itu harus dijalankan program itu. Di dalam memutuskan di koprinsi itu.
0: Iya, itu ya.
1: Jadi itu.
0: Jadi pendengar pemirsa dimanapun berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo. Dalam RI menyapa Anda bisa bergabung di 0811-688-9697 seperti biasa. Yang ingin tanya ataupun ada masukan dari perbincangan kita bersama Umi, ini Muslimah NU, Umi sudah dua periode dan ini sekarang dijabat oleh Umi Zikri selaku Ketua Muslimat NU ya, Aceh Barat. Ya. Mungkin ada tanggapan dari Anda berkaitan dengan Muslimat NU ini, kegiatan-kegiatannya ataupun program-programnya yang menyentuh masyarakat, yang menyentuh umat, yang memberikan pencerahan untuk umat. Karena program tadi jelaskan sama Umi, pesantren-pesantren ya akan terus juga pencerahan ya, pencerahan ilmu agama terus ditingkatkan dan juga lingkungan seperti Umi katakan tadi. Mungkin ada Anda yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, silakan. Ya, belum tersambung. Ya, silakan Anda tersambung sama kami di 0811-688-9697. Karena program Muslimat NU ini seluruh Aceh Barat. Ini ya ada di Aceh Barat aja Om ya, Pak. Seluruh Aceh ada nih Om.
1: Seluruh Aceh ada.
0: Ada ya.
1: Malahan seluruh Indonesia, malahan sudah ada PC-nya di Osat. Seluruh juga di luar negeri juga sudah ada PC-nya Muslimat NU dari Australia. Waktu Umi ke Australia itu pertemuannya dengan Muslimat NU yang ada di Australia dan juga di Malaysia dan juga di Turki. Di Turki kalau itu ada anak kita, anak dayah kita itu sebagai anggota NU, CNU Turki itu sebagai Muhammad Akbar Angkasa itu santri dayah Diniyah Darussalam yang sudah sambil ngaji sudah kawin di sana. Dia juga pengurus PC dari yaitu Turki. Bakalan seluruh di Arab sudah ada seluruh, mungkin sudah seluruh dunia ya sudah ada cabang Muslimat NU NU
0: luar biasa ya. Terus meningkat dan ini menjadi satu acuan juga untuk umat ya.
1: Iya.
0: Dalam hal meningkatkan ilmu-ilmu agama Islam khususnya di Indonesia dan di luar negeri ini ya.
1: Di luar negeri. Jangan di Australia itu banyak orang-orang non-Islam yang masuk Islam melalui Muslimat NU dan melalui NU PCNU Indonesia. NU yang cabang cabang Australia. Jadi itu yang bisa membanggakan. Dan tadi juga waktu kita ikut waktu di Jakarta itu hadir mereka itu dari Hong Kong ya kan, PCN Hong Kong, dari Cina, dari Malaysia, dari Singapura dan seluruh itu hadir
0: ya.
1: Itu yang menjadi hebatnya NU ya, Muslimat NU itu.
0: Iya, luar biasa. Umi terus jalan-jalan ya di untuk penjelasan ilmu agama sampai ke Australia, sampai ke Turki. Ini sangat luar biasa dan ini memang berlaku untuk semua PCNU di seluruh Indonesia. Umi, bukan Aceh Barat saja.
1: Bukan di Aceh Barat saja, malahan dunia sekarang.
0: Iya, dunia.
1: Dunia sekarang alhamdulillah dengan ada cabang-cabang itu di seluruh dunia bahwa Muslimat NU itu luar biasa.
0: Jadi kita fokus untuk ilmu agama seperti Umi sebutkan, pesantren, pencerahan gitu ya.
1: Iya.
0: Selain itu apa kegiatannya Umi di Aceh Barat sendiri?
1: Di Aceh Barat ini kan sedang sekarang kan sesudah halakah konferensi dalam jangka sebulan ini mereka itu sudah sedang menyusun oleh ketua sudah kita pilih tim formatur itu menyusun anggota-anggota. Sesudah itu nanti baru ada dikirimkan ke Jakarta baru di SK-kan. Kalau Umi kan harus naik ke tingkat pembina atau tingkat penasihat di Muslimat NU Aceh Barat yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita harus cepat untuk membentuk cabang-cabang di tiap kecamatan dan juga ranting, anak ranting di tingkat desa itu Muslimat NU yang akan datang itu yang harus diprioritaskan oleh ketua baru ada pengurus baru yang akan datang itu yang harus diprioritaskan dulu. Mudah-mudahan di setiap kecamatan dan di setiap desa itu sudah terbentuk sesudah terbentuk pengurus-pengurus baru ini.
0: Ya, luar biasa. Pendengar pemirsa, NU BCU Muslimat ini terus bergerak ya, terus memberikan edukasi dan memberikan pencerahan khususnya di Aceh Barat dan di seluruh Indonesia bahkan di internasional. Memang satu tujuan untuk pencerahan ilmu agama Islam dan juga memberikan pencerahan edukasi kepada umat gitu Umi ya.
1: Iya, betul sekali. Dan juga kita Muslimat NU juga Aceh Barat harus meningkatkan dakwahnya. Biarpun tidak punya uang, tapi kaya dengan ilmu dan pikiran yang harus ditingkatkan. Yang pertama itu yang ada di Musliman itu keikhlasan.
0: Keikhlasan
1: daripada dakwah, keikhlasan daripada menyumbang, semuanya itu harus bersedekah dengan keikhlasan. Itulah terbentuknya, itu adalah nyawa NU, nyawa Musliman NU. Kalau yang itulah kayanya Musliman NU, kayanya pikiran, kayanya ilmu, kayanya keikhlasan itu. Itu maka itu jalan. Satu organisasi kalau tidak ada uang kan tidak jalan. Tapi dengan ada kekayaan ilmu, kekayaan iman, kekayaan keikhlasan itu jalannya untuk dana, kekayaan dana itu bisa jalan. Contoh kita ini membuat konferensi ini tidak ada dana, tapi alhamdulillah jalan. Sukses jalan. Biarpun ada dananya itu tetean dengan keikhlasan. Begitu.
0: Jadi pada poin kemarin dalam sudah penunjukan ketua di Umi Zikri ini, apa program-program Umi mungkin bisa lebih tahu ya, program-program ke depan selain pencerahan, misalnya lingkungan ya kan, lingkungan hidup, kebersihan pesantren dan dakwah, apalagi program-program yang menyentuh umat Umi?
1: Yang menyentuh umat adalah bagaimana umat itu, bagaimana umat-umat ini jauh daripada narkoba, judi online, ya, bagaimana akhlak-akhlak umatnya dan juga pendidikan-pendidikan anak dan orang tua, bagaimana benar-benar menjadi orang tua. Ini yang karena Umi kan sebagai juga anggota yaitu dalam penanganan kasus kekerasan di Aceh Barat di pemberdayaan perempuan. Jadi UPTD PPA. Jadi UPTD jadi itu di Aceh Barat itu meningkat tentang kekerasan terhadap perempuan dan apalagi tentang seksual terhadap perempuan dan anak dan juga anak-anak yang tidak masuk sekolah. Itu banyak dan diakibatkan dengan kelalaiannya orang tua. Nah, anda dari umur 0 sampai 10 tahun itu orang tua itu harus fokus terhadap anak, terhadap pendidikan terhadap anak. Bagaimana kadang-kadang dia orang tua asyik sibuk mencari uang dan ya kan sibuk mencari ekonomi dan sibuk dengan HP. Kalau enggak itu, kadang-kadang orang tua kadang-kadang ada yang tidak bisa membaca. Anaknya bagaimana pagi-pagi kadang-kadang tidak terurus. Bagaimana makanannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana sarana pangan lah gitu yang harus dilihat. Terutama itu tentang pendidikan. Tentang pendidikan ini kan sudah kalau orang tua kalau dilihat itu sudah mudah sekali. Mudah sekali tentang hanya menjaga bagaimana anak-anak ini jangan terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungan, dan kita tidak boleh anak-anak itu dikasihnya HP, ya kan? Dan juga pendidikan tentang TIKA, tentang PAUD, itu harus anak-anak itu, orang tua itu mengantar anak-anak. Itu kan kalau sudah antar ke PAUD, kan orang tua nggak sibuk gitu. Sudah ada yang menjaga. Udah itu tingkatnya kepada TIKA. Kalau enggak TIKA Al-Quran. Kita kasih kepada TIKA, TIKA Al-Quran. Jadi anak-anak itu tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ini enggak, kadang-kadang anak-anak itu bagaimana makanan paginya, lihatnya, tuhur atau di bagaimana. Itu juga menjadi problem kita di Aceh Barat. Mudah-mudahan dengan misalnya Muslimah NU ini bekerja sama dengan PP Pemberdayaan Perempuan, dengan Satgas, ya kan, ini kalau di Aceh Barat sudah lengkap, tinggal jalankan saja, amalkan saja bagaimana program bupati. Bupati itu sudah mengangkat Satgas-Satgas desa. Satgas desa itu harus berperan, jangan ambil honor saja. Satgas kampung, kan sekarang kampung ini sudah dibentuk oleh bupati
0: Pagi Gampung.
1: Itu bagaimana anak kampung itu sesudah maghrib itu harus pergi ngaji, tidak ada berkeliaran di warung-warung, ya kan, di warung-warung atau di jalan-jalan bertumpu. Itu adalah yang pertama, Satgas Gampung, Pagi Gampung itu harus bekerja. Jangan takut ke orang tua, kan kita tidak membukul anak itu. Nah, kita sudah tahu bahwa bagaimana program bupati ini harus jalan. Itu juga Muslimah NU itu harus mendukung, dan kita juga harus kita sampaikan kepada aparat desa, dan bagi Satgas-Satgas itu bekerjalah malam. Sesudah maghrib, sudah salat maghrib, coba kontrol anak-anak kampung kita, pergi ngaji enggak atau tidak. Jadi nanti kalau misalnya tidak, bagaimana anak-anak kampung kita itu dinaikkan, bagaimana anak-anak yang ada di kampung itu harus ada belajar. Apalagi kalau yang pemelata bulu hanap hanap terbak bikin pesantren-pesantren buka kepada kita. Tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran sesudah maghrib sampai jam 10 malam. Itu ada anak-anak di jalan.
0: Masih ada.
1: Itu juga orang tua, guru, aparat desa harus peka itu. Kalau zaman dulu ya, zaman sama kita itu. Kalau anak orang, anak kita. Anak kita, anak orang. Itu sama, karena itu saat di desa itu, kalau kecil itu adalah sebagai ayah kita. Ibu kecil sebagai ibu kita. Jadi anak-anak kita yang di kampung itu adalah adik kakak. Satu kampung itu sebagai adik kakak lah. Kalau kita menegur anak-anak lain, kita marahin, bukan memarahkan, sampai memukul, sampai belka, itu juga pelanggaran di dalam Islam, bukan HAM kita namakan. Di dalam hukum Islam juga tidak boleh memukul secara berlebihan. Itu secara menakuti. Kamu gak sekolah, kamu udah gak ngaji, kamu bilang sama orang tua ya. Karena waktu dilihat orang tua itu segan. Segan, bukan takut, takut tapi segan. Tapi sekarang orang tua sudah takut pada anaknya. Sudah berbalik. Nah, jadi itulah bahwa peran Muslimah NU itu harus menyampaikan program-program itu, dan juga menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak. Jangan beranak-anak saja. Harus dijaga. Jadi yang lebih-lebih itu tingkat SMP, SMA, Kalau sudah SMP, sudah lewat SMP itu SMA sudah mudah sedikit. Apalagi kalau sudah SMA, sudah kuliah itu sudah kan sudah menjadi kawan. Sudah menjadi orang tua itu sudah menjadi kawan. Misalnya di dapur saja kita tanya sama anak, anak tanya sama kita, kan seperti kawan dan sebagai sahabat, sebagai tempat curhat. Ini enggak, kadang-kadang ayah ke gunung gitu kan, bagaimana pertemuan dengan anak, ibunya ke gunung ya kan. Sekarang kan ibu naik ke gunung cari emas, ayah naik ke gunung cari emas, jadi tinggal anak-anak di rumah. Jadi bagaimana anak-anak tingkat SMP itu tingkat peka, dia HP-nya luar biasa kan. Maka percaraan dengan HP masuk ke situ, maka timbullah sekarang banyak sekali yaitu pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak,
0: tidak
1: terkontrol. Karena apa saja yang dipanggil di HP itu dia datang. Itu yang menjadi orang tua asik mencari
0: nafkah
1: ya,
0: peduli anak
1: tidak anak itu tidak
0: ada berkurang ya
1: berkurang,
0: melepaskan tidak ada kontrol lagi untuk si anak itu ya,
1: tidak kontrol.
0: Udah ke gunung mana siapa yang kontrol.
1: Coba lihat kita naik ke sana, kadang kosong rumah kan sampai sebulan dua bulan bawa kosong itu rumah. Jadi anak hiduplah sendiri, kalau sekolah apa sekolah kan lebih baik dia masuk kok. Karena dengan HP ini kan banyak sekali antara kita, satu meter, dua meter itu. Apa yang dikerjakan, apa yang dilihat, kita nggak tahu.
0: Iya, betul.
1: Maka ada yang sama Umi, apa dibilang sama itu kan sudah dikasih HP itu. Tingkat dua. Umi, doain ya anak saya ya, supaya menang dia. Tapi apa yang menang? Kan kita tahu menang di HP itu. Apa yang menang? Ternyata itu judi online.
0: Itu yang menang ya?
1: Iya, jadi itu jadi uang yang dicari yang dari itu kasih ke anak, dia tidak memakai kepada yang jalurnya, tapi memakai untuk beli main judi.
0: Main judi. Didoain biar menang ya.
1: Kita nggak tahu, makanya orang tua, guru harus pahamlah sedikit bagaimana HP. Makanya di daya kalau dipakai HP itu harus dikunci. Dikunci yang boleh, tidak bisa, yang boleh atau tidak boleh. Yang namakan itu laptop sehat. Internet sehat. Jadi itulah yang harus diterapkan. Tapi bagaimana kalau sudah pulang ke rumah HP ini kasih, bagaimana menjadi program internet sehat? Tapi kalau di internet sehat itu, kalau orang-orang yang berilmu pengetahuan dikasih HP ke anak, dia tahu SMS-nya, WA-nya, nanti kan YouTube-nya tahu oleh orang tua. Dia ke WA kawannya, kemana dia WA, kemana dia berhubungan, itu tahu. Tahu. Mak, kita kalau beli, jualah sekarang kan yang di... yang tidak tahu, orang-orang tua yang tidak tahu. Inilah yang harus pencerahan sebagai kita ulama dan juga musliman NU dan NU dan ulama-ulama sekarang harus masuk desa dan masuk sekolah itu menyampaikan bagaimana cara pemakaian HP yang baik. Itu adalah juga program dari muslimah NU, bagaimana memakai internet yang baik dan juga menyampaikan bagaimana kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak dan bagaimana akhlak bangsa. Dan juga harus connect dengan pimpinan kita ya, Ibu Bupati. Dan juga program itu sudah menyentuh kepada masyarakat. Itu yang tugas musliman yang dituangkan nanti ke dalam visi misinya.
0: Yang harus sudah menyatu dengan Ibu Bupati dalam hal ini ke depan. Jadi dukungan dari pemerintah pun sangat luar biasa, seperti Umi katakan tadi, dengan Kemenak ya. Karena pimpinan NU itu orang Kemenak langsung ya.
1: Betul. pimpinan pesantren.
0: Jadi pas ya.
1: Iya.
0: Pas ya, bisa menyatukan persepsi sama pesantren ya kan. Hmm. Jadi untuk Muslimat NU ini bisa optimal ke depan sehingga memberikan dampak yang positif bagi umat umi gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Hmm. Itulah yang kita harapkan. Kita terus memberi masukan sebagai umi nanti adalah penasihat atau pembina yang Muslimat NU yang baru. Mudah-mudahan ke depan cerah ya kan, bisa jalan beriringan dengan program-program Bupati Aceh Barat dan juga program-program NU Aceh Barat bekerja sama nanti atau dalam pembinaan umat. Apalagi kalau NU itu udah hidup, jadi itu yang menjadi senang. Karena itulah perlunya pimpinan daerah yang mengambil, yaitu pojok-pojok ya, di pemerintahan. Malahan itu kan yang menyentuh umat. Maka perlu sekali kader-kader daerah, ulama-ulama daerah itu waktu terjun ke masyarakat itu rahmatan lil alamin. Maka menyentuh umat. Jadi bukan terus pampum-pampum ya, kena
0: gerbam-gerbum ya.
1: Gerbam-gerbum. Jadi sekarang kan menyentuh,
0: iya, menyentuh
1: bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
0: Pendekatan-pendekatan secara humanis ya.
1: Iya, humanis.
0: Dan ini memang itu yang diharapkan, sehingga apapun program yang ditawarkan oleh daya terutama dari Muslimat Indonesia sampai kepada masyarakat karena diminati gitu,
1: diminati ya.
0: Diminati dengan pola-pola yang dilakukan, pendekatan-pendekatan tersebut tadi yang Umi katakan tadi ya. Ya, tapi tanpa pendekatan mungkin tidak mengena, dia tidak dinikmati dan sehingga jauh dengan apa yang diharapkan ya kan.
1: Ya. Melalui program Muslimat NU yang akan datang, kita harus kita berikan yang baru nanti harus terjun, jangan minta diminta, harus diantar,
0: diantar.
1: Jadi apa ke kecamatan? Dulu kan sudah hidup Muslimah NU bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan, ya kan? Yeah. Itu sudah direkrut ulama-ulama, ulama perempuan, ulama laki-laki. Apa dia kalau laki-laki itu dia ada khutbah Jumat, ya kan? Itu sudah direkrut oleh pemberdayaan perempuan. Untuk menyampaikan bagaimana program-program pemerintah, program-program itu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di dalam khutbah Jumat, itu di majelis-majelis taklim, bagaimana mencegah mencegahnya narkoba, mencegahnya judi online, itu harus benar-benar serius, serius di dalam menyampaikan kepada umat. Jangan sih kalau misalnya sholat dari TK, ya kan, itu sudah sampai tua itu saja, dari sudah bisa. Tapi bagaimana ini menegah tentang narkoba, tentang judi online. Maka dia juga di kantor-kantor atau di daerah-daerah anak-anak itu kalau yang bisa memakai HP juga dikontrol. Makanya harus pakai kalau di internet itu di internet sehat. Tapi ke sekarang kan tidak memakai internet daerah terkecuali dia dalam belajar. Makanya HP yang dibawa itu juga misalnya ada waktu ujian juga dikontrol oleh guru. Dan juga HP yang ada. Makanya orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang yang berilmu kan misalnya ibunya guru, dosen atau mengerti, itu sudah di-stel HP-nya dikasih kepada anak. Karena mengapa? Dia tahu ini siapa kawan kamu. Kalau kita zaman dulu, orang tua itu kalau sekolah tahu kawan kita, kalau saya kan tahu kawan yang mana, yang kawan perempuan laki-laki itu yang sedetil itu tahu. Waktu pulang itu juga misalnya di buku kita itu digerebek orang.
0: Dilihat.
1: Jadi dibuka buku kita, itulah yang menjadi tugas orang tua. Kadang-kadang ada surat cewek kan kita dia pacar Kita kalau sembunyikan suara kan di dalam buku, dalam biasanya buku. Apa-apa ya. Nah, ya. Jadi orang tua di kamar itu dilihat bagaimana kamar kita, dengan siapa kita bergaul. Betul. Tapi inilah yang harus di orang tua itu diterapkan di rumah. Ya. Pulang sekolah jam berapa? Ini jam berapa sudah sore, nggak tahu.
0: Apa yang dilakukan nggak?

0: malam. Gimana kamu pergi? Sore jam 4 sore itu sudah siap masak nasi. Kamu makan nasi. Pergi tuh ngaji. Sudah sebelum maghrib itu jam 7 kita sudah pergi ngaji. Yeah. Maghrib sudah sholat berjamaah di rumah ngaji. Dan tidak pulang kami di rumah ngaji, nginam. Tidur, nginam. Yeah, yeah. Dan di subuh sudah sholat subuh baru pulang. Dilihat pergi sekolah, di rumah sudah masak nasi kamu makan. Pergi lagi sekolah, jalan kaki dari Penia itu ke
1: Simpang.
0: Bukan SMP itu ke.
1: Oh, SMP Perembu.
0: Perembu. Coba jalan kaki sampai 6
1: kilo lebih ya.
0: 6 kilo. Pulang-pulang 12 kilo. Begitu waktu sana tidur. Sudah capek kali.
1: Iya.
0: Begitulah bahwa orang tua itu dalam mengontrol anak.
1: Betul.
0: Dan berterima kasih sekali kita bahagia kepada orang tua. Bahwa tegas.
1: Betul.
0: Kalau han kenang sinun. Iya kan? Nah, kemana kamu? Kawan kamu siapa?
1: Iya.
0: Jadi sampai sedetail itu orang tua melihat anaknya.
1: Iya,
0: mengontrol anaknya. Sesudah SMP sudah itu, jadi kawan. Kamu kawan ya, lihat kakak kamu ya. Jadi saling oleh orang tua itu menanam akhlak bagaimana menjaga kasih sayang di dalam keluarga. Itu bisa kita terapkan juga di kampung. Kasih sayang kita sesama kampung, saudara kampung, dan kasih sayang kita sesama bangsa dan sesama umat. Itu karena mengapa sudah terbentuk di keluarga dan di rumah ngaji ya, di di kan umoh bet.
1: Iya.
0: Nah, umoh bet anak malam. Apalagi kalau umoh bet Umi 8 tahun enggak tidur lagi di rumah. Jadi umoh bet. Jadi belajar pagi-pagi pulang gitu. Iya. Begitulah.
1: Jadi ini program-program dari Muslim NU kayak Umi ceritakan tadi perlu diimplementasi, diterapkan ya,
0: ya,
1: di masyarakat, karena biar menyentuh program-program Muslimat ini dengan anak-anak sekarang yang luar biasa dengan menggunakan Android HP-nya ya kan.
0: Iya.
1: Ya orang tua kadang-kadang ini banyak yang gak tahu juga apa yang terjadi dengan anaknya lewat HP ya kan.
0: Iya.
1: Tidak mengontrol apakah dia ada porno di situ, ada judi, ada hal lain ya, game-game yang membahayakan gitu ya.
0: Betul sekali. Itulah bahwa Musliman NU nanti harus bekerja sama dengan sesuai dengan program-program MP Musliman NU. Jadi visi misi Musliman NU, bagaimana tugas pusat juga itu jadi harus diterapkan dan juga bekerja sama dengan semua pihak. Sampai kepada aparat desa tuh hapet ya kan, itu jadi tugas. Nanti kan bisa giliran masuk ya. Kalau dulu kan tuh hapet perempuan bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan dan juga program-program bupati itu juga kita harus bawa ya kan.
1: Tugaskan.
0: Harus kita sampaikan karena sesuai juga dengan program Musliman NU gitu. Karena untuk kepentingan umat.
1: Betul.
0: Dan juga meningkatkan ekonomi perempuan ya kan, yang kita khususkan kepada perempuan, mengangkatkan ekonomi perempuan di kampung-kampung atau di desa-desa itu juga harus ada pembinaan-pembinaan dan juga harus kerjasama dengan Depnaker dari pusat sampai ke tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bagaimana, dan juga harus kerja dengan Baitul Mal, bagaimana nanti kita kerjasama mudah-mudahan terangkat ekonomi perempuan. Kalau ekonomi perempuan yang sudah terangkat seperti Khadijah kan, pokoknya jadi jalan semuanya. Contohnya di daerah sayur-sayur kita
1: sudah ada ya,
0: sudah ada, tidak ada beli.
1: Tidak beli
0: semuanya. Kalau misalnya kita jual sebahagian, ya beli telur, beli ikan, bisa. Itulah yang kalau ekonomi yang sudah jalan, kebun lingkungan sudah hijau, jadi mudah kehidupannya.
1: Betul.
0: Ini kan satu cabai beli. Kangkung beli, ompaku. Itu kangkungnya ompaku beli. Tapi kangkung itu kita belum tentu itu halalan Taiban yang kita beli di
1: Di raga.
0: Di raga karena cantik. Kadang-kadang disemprot dengan spirida ataupun
1: berbahaya.
0: Berbahaya, zat-zat yang berbahaya dan juga

0: pupuknya, gadam pupuk, banyak pupuk kimiawi yang dihisap. Tapi kalau kita tanam sendiri, pupuk-pupuk kandang, pupuk kompos, organik. Jadi itu karena kita makan, itu tidak ada meragukan. Yang sudah halal, Taiban.
1: Betul, Umi. Waktu sudah di penghujung, Umi. Saya mengingat waktu sudah penghujung, mungkin closing apa yang telah kita perbincangkan, Umi. Kita simpulkan apa menjadi harapan kepada umat dengan muslimat NU ini, Umi. Silakan.
0: Alhamdulillah bahwa muslimat NU yang akan datang terus bersinar, ya kan, mengaturkan orang-orang yang kompeten di dalam pengurus dan membentuk pengurus sampai kepada ranting, yaitu kalau sudah ada, alhamdulillah kita akan jalankan program-program itu yang sesuai yang sudah ada di dalam visi misi muslimat NU. Mungkin itu masyarakat yang menyentuh masyarakat dan mengangkat juga ekonomi perempuan dan menjaga adalah terhindar daripada kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu anak-anak Aceh Barat itu cerdas dan jauh daripada narkoba dan jauh daripada kekerasan seksual. Demikian mungkin. Baik, Pak Nero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi sudah bersama kami hingga satu jam kita di udara. Dan bagi Anda yang sudah mendengarkan, semoga menjadi amal ibadah apa yang telah kami perbincangkan bersama Umi Hanisah dari Muslimat NU Aceh Barat. Dan seluruh kabar kerja yang bertugas di angkat operator ada Bung Rahman dan Bung Fajar. Saya Joni Rosatria, mohon pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Maiza di sesi selanjutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 20 Agustus 2026. Bersama Meiza akan hadir menemani suasana pagi Anda kembali hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk kita pendengar dimanapun berada, seperti biasa lagu-lagu pop Indonesia akan hadir menemani Anda, serta beberapa informasi-informasi juga akan terus kita hadirkan ya, untuk menemani pagi menjelang siang Anda yang lagi sibuk beraktivitas ya untuk pagi hari ini, yang lagi sibuk-sibuk di rumah juga, atau juga yang lagi belanja-belanja di pasar, belanja sayur, belanja ikan gitu ya. Pokoknya kalau suasana pagi, aktivitas pagi itu penuh dengan kerempongan gitu ya, atau juga kesibukan masing-masing ya, baik itu yang lagi di rumah, di tempat kerja, atau juga yang lagi warawiri di jalan. Hati-hati dalam berlalu lintas pendengar ya, jangan ngebut-ngebut dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, oke? Seperti biasa, untuk beberapa jam ke depan kita akan hadir dengan musik dan informasi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita juga nanti akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, dan nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kita akan memasuki lagu-lagu Aceh, serta Haba Getanyo juga akan hadir menemani Anda. Serta pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan ada lintas berita siang. Dan terakhir, kebersamaan kita akan ditemani di program Prodang Dudang Dut Adalah Kita. Itu dia pendengar ya, rangkaian acara yang dapat Meiza hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat pagi dan tetap terus bersama kami di 97 FM bersama Meiza tentunya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ja.
1: Menurutmu, setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka?
2: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
1: Kenapa?
2: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
1: Berarti kita masih punya tugas?
2: Punya, kita semua.
1: Dengan menjaga persatuan,
2: memperjuangkan keadilan,
1: dan ikut membangun kesejahteraan.
2: Indonesia berdaulat,
1: Indonesia yang adil,
2: Indonesia yang makmur.
1: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Dirgahayu Indonesiaku.
3: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: representasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, Maisa juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi-informasi untuk menemani suasana pagi Anda yang sedang sibuk dengan rutinitas dan aktivitasnya masing-masing. Salah satu informasi yang tentu saja sudah Maisa persiapkan untuk menemani pagi Anda kembali, langsung dari rri.co.id menginformasikan Kapolres Aceh Barat perkuat keamanan hingga tingkat desa. Salah satu informasi ini juga diinformasikan pendengar mengenai penguatan keamanan di tingkat gampong tidak hanya membutuhkan kesiapan personil, akan tetapi juga masyarakat yang memahami akses pelayanan kepolisian. Oleh karenanya pendengar, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK kembali mengingatkan pentingnya memanfaatkan Super APP Polri sebagai sarana layanan dan juga informasi kepolisian berbasis digital. Pesan tersebut juga ternyata disampaikan oleh AKBP Agus saat mengikuti apel siaga Satlintmas dan juga Satgas Pagi Gampong bersama tim BPBD dari 3 kecamatan di lapangan Tuku Umar Melabo, tepatnya di Gampong Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Selain itu juga pendengar, menurut Kapolres, pengenalan Super APP Polri ini perlu dilakukan ya secara berkelanjutan agar masyarakat juga semakin mengetahui bahwasannya sejumlah layanan kepolisian kini dapat diakses dengan lebih mudah melalui perangkat digital. Nah, untuk itu ya, untuk layanan lalu lintas, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk mengecek e-tilang dan juga konfirmasi etle. Sementara bagi masyarakat yang memiliki perkara sedang ditangani, tersedia juga fasilitas untuk memantau perkembangan melalui SP2HP. Nah, bahkan Super APP Polri ini juga menyediakan 9 kelompok layanan utama, mulai dari kebutuhan administrasi kendaraan dan STNK, perpanjang SIM nasional serta SIM internasional, hingga pengaduan masyarakat. Bahkan tidak hanya itu pendengar, aplikasi tersebut juga ternyata juga membuat informasi Kamtibmas ya, termasuk kondisi lalu lintas, potensi gangguan keamanan dan juga kebencanaan, serta informasi kehumasan serta berbagai kanal media

Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda di sepanjang pagi menjelang siang ini.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini Mesa akan hadir kembali untuk menemani Anda di program Kita Indonesia. Nah, tentu saja untuk kesempatan pagi hari ini pendengar ya, di program Kita Indonesia kita bakal coba menghadirkan beberapa informasi ya mengenai cinta tanah air di era modern. Seperti apa sih cara kita ya mencintai tanah air kita di era modern ini? Nah, karena ya bisa kita lihat ya untuk zaman sekarang ya, mencintai tanah air itu tidak hanya dilakukan dengan mengikuti upacara bendera saja atau juga menghafalkan lagu-lagu kebangsaan. Akan tetapi di era modern untuk saat ini nih pendengar, rasa cinta terhadap Indonesia ini dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan ya, yaitu ya seperti tindakan-tindakan yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya kan. Nah, tentunya yang perlu sekali untuk kita lakukan adalah menggunakan dan juga menghargai produk-produk yang ada di negara kita ya, yang pastinya kita harus banyak-banyak ataupun mensupport ya produk-produk lokal. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri-ciri ya kita sebagai bangsa warga Indonesia ya, mencintai tanah air kita, apalagi di era modern sekarang yang semakin canggih, semakin maju gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belum terlalu maju, nah coba deh dengan cara-cara sederhana ini mencintai tanah air kita gitu ya. Nah, tentu saja nanti pendengar Mesa juga akan hadirkan beberapa informasi untuk menemani Anda, seperti apa sih tips-tips agar kita itu bisa mencintai ya tanah air kita sendiri. Oke, tetap terus bersama Pro 1 pendengar, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda di sepanjang pagi menjelang siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Yaadir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar masih bersama Meisa dan salah satu lagu dari Raim Laude yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Semoga dapat menemani Anda juga yang sedang mendengarkan dari program satu bersama Meisa yang masih akan terus juga menghadirkan beragam informasi-informasi karena kita masih di program Kita Indonesia. Tentunya mencintai tanah air di era modern juga masih akan terus kita hadirkan beberapa informasi dan juga tips-tipsnya nih agar kita tetap terus mencintai negara kita Indonesia dengan cara-cara sederhana dan apalagi di kalangan anak-anak remaja sekarang gitu ya. Karena mencintai tanah air itu memang merupakan sikap yang menghargai terus juga menjaga serta peduli ya pendengar terhadap bangsa dan negara kita. Bahkan di era modern saat ini khususnya di kalangan anak muda, rasa cinta tanah air ini juga dapat diwujudkan dengan cara yang lebih kreatif dan bahkan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, anak muda ya juga memiliki peran penting dalam menjaga masa depan Indonesia. Salah satunya ya adalah kayak kita tuh harus melestarikan budaya-budaya Indonesia. Dan anak muda sekarang juga dapat mempelajari tarian-tarian tradisional, musik daerah, bahkan bahasa daerah juga gak boleh ditinggalkan gitu ya. Walaupun kita itu udah tinggal keluar gitu ya. Dan makanan-makanan khas. Nah, ini juga berbagai kebudayaan Indonesia ya. Bahkan budaya tersebut juga ternyata dapat diperkenalkan melalui media sosial agar dikenal oleh masyarakat luas termasuk masyarakat dari negara-negara lain ya pendengar. Nah, maka dari itu nih ya, ada beberapa hal yang tentu saja sudah kita lakukan ya, terutama masyarakat Indonesia sendiri untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita apalagi di era modern untuk saat ini. Nah, karena kalau di era modern saat ini ya, pendengar ya, media sosial itu sangat-sangat sekali terpengaruh. Nah, maka dari itu ya, coba deh kita menghargai ya apapun ya produk-produk atau bahkan ya yang bisa kita banggakan dari negara kita seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya dengan menggunakan produk-produk lokal ya, ini juga merupakan salah satu rasa cinta kita kepada tanah air. Karena kan sekarang walaupun banyak sekali produk-produk lokal yang kita produksi sendiri, nah kita gak tahu ya kenapa masyarakat kita tuh masih pengen atau mau membeli produk luar gitu ya. Memang boleh-boleh aja sih. Nah, tapi ya itu tadi ya. Nah, lebih baiknya dan lebih bagusnya kita mempromosikan produk-produk kita sendiri dulu gitu ya. Nah, bahkan melestarikan budaya Indonesia ini juga merupakan salah satu rasa cinta kita terhadap tanah air. Karena kan yang namanya masyarakat ini ya untuk melestarikan berbagai macam budaya yang ada di negeri kita, memang kita melakukannya pendengar ya, kadang-kadang tanpa kita sadari kita memakai batik, terus juga kalau misalnya ada event-event kita masih melakukan banyak tarian-tarian tradisional, bahkan tarian-tarian kita juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas gitu ya, bahkan ke mancanegara juga. Nah, terus juga musik-musik daerah atau bahasa daerah yang sudah kita sampaikan tadi, dan karena di era digital ini budaya tersebut juga dapat diperkenalkan nih melalui media sosial ya yang sangat cepat sekarang informasinya gitu kan. Dan bahkan ya melakukan gotong royong ini juga merupakan salah satu hal ya, dan merupakan ciri-ciri dari kita itu mencintai tanah air kita pendengar. Karena gotong royong ini sendiri masih dilakukan dalam berbagai kegiatan ya, seperti membersihkan lingkungan sekitar, membantu tetangga, bahkan membangun fasilitas umum serta membantu korban bencana pendengar. Nah, ini juga sangat-sangat menunjukkan ya rasa cinta kita kepada sesama, kepada tanah air kita juga, karena semangat ini juga tetap bertahan ya meskipun masyarakat hidup di tengah perkembangan teknologi ya, dan juga gaya hidup modern untuk saat ini. Selain itu juga ya, selain menjaga lingkungan, kita juga menggunakan media sosial secara positif. Nah, karena kenapa masyarakat yang dapat menunjukkan kecintaannya kepada Indonesia dengan membuat dan juga membagikan konten yang positif tentang hal-hal yang positif juga, budaya misalnya atau wisata, terus juga kuliner dan juga keindahan alam Indonesia. Nah, sebaiknya
Ya, masyarakat juga perlu nih menghindari penyebaran berita-berita bohong atau provokasi ya ataupun ujaran-ujaran kebencian ya, agar ya itu tadi menciptakan ya media sosial yang damai, tenang gitu ya, tanpa huru-hara gitu ya mendengar ya. Nah, terakhir nih menghargai keberagaman serta meraih prestasi dan juga mengembangkan kemampuan kita masing-masing. Nah, masyarakat Indonesia juga terus berusaha nih hidup rukun dan damai ya dengan orang-orang yang berbeda agama, beda suku, budaya, dan bahkan bahasanya. Karena kita tuh Indonesia, Indonesia tuh walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu gitu ya pendengar. Nah, tentu saja menghargai perbedaan ini membantu menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa kita sendiri. Apalagi buat pelajar dan anak-anak muda nih, tentu saja dapat menunjukkan cinta tanah air dengan belajar yang sungguh-sungguh, terus juga berkarya, berinovasi, dan bahkan meraih prestasi sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia sendiri. Nah, jadi nih kesimpulannya pendengar, ya, kalau misalnya kita cinta terhadap tanah air kita, apalagi di era modern untuk saat ini, nggak hanya ditunjukkan dengan ya mengikuti hal-hal yang memang itu wajib kita lakukan, gitu ya kan? Nah, atau juga memperingati hari-hari kemerdekaan, gitu ya. Nah, itu juga merupakan rasa kita itu mencintai tanah air kita, masih menghormati ya. Peninggalan-peninggalan dan juga ya anjuran-anjuran yang memang sudah dilakukan ya oleh pahlawan-pahlawan kita masa dulu sampai sekarang. Nah, masyarakat Indonesia juga sudah menerapkan ya melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti membeli produk-produk lokal yang tadi, melestarikan budaya, bergotong royong, menjaga lingkungan, bahkan menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, serta menghargai juga perbedaan dan menciptakan prestasi ya untuk keharuman nama bangsa dan juga negara kita. Nah, jadi dengan cara tersebut ya, rasa cinta terhadap tanah air ini tetap terus tumbuh meskipun zaman kita sekarang udah berkembang gitu ya pendengar. Nah, itu dia salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali juga untuk Anda mengenai hal-hal yang bisa kita bilang sudah kita lakukan tanpa kita sadari gitu ya, untuk kita itu mencintai tanah air kita. Nah, mulai dari sekarang kalau misalnya masih ada yang kurang ya yang kita lakukan untuk mencintai tanah air kita, nah lakukanlah untuk bangsa dan juga negara kita agar rukun, damai, dan sejahtera rakyat-rakyatnya. Itu yang paling penting ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi menghadirkan beragam informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo, karena salah satu lagu yang tentu saja sudah bisa persiapkan juga untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya, dapat menemani Anda kembali, dapat menemani indra dengar Anda kembali yang lagi mendengarkan RRI Programa 1, dan semoga terhibur salah satu lagu Unmesh with Anugerah Terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa. Bersama

Pendengar dimanapun berada, masih bersama Mesa. Sebelum nanti kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga, ya tentu saja Mesa juga sudah mempersiapkan satu informasi untuk menemani pagi menjelang siang Anda kembali di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya informasi ini juga Mesa kutip kembali dari rri.co.id yang diinformasikan mengenai dukung swasembada pangan, ya Kapolda Aceh juga tanam bawang putih di Aceh Tengah, pendengar. Nah, di sini diinformasikan Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kabupaten Payatunggal, Kecamatan Jagung Jaget, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu 19 Agustus 2026. Bahkan kegiatan tersebut juga merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

selesai, Kapolda Aceh juga bersama jajaran kemudian melakukan penanaman bawang putih secara langsung di lahan pertanian Kampung Payatugal. Nah, dalam kesempatan tersebut Kapolda Aceh juga menjelaskan bahwasanya ya, lahan yang disiapkan untuk program pengembangan bawang putih ini memiliki luas keseluruhan sekitar 1,75 hektar pada kegiatan penanaman serentak. Bahkan penanaman ini juga dilakukan di lahan seluas 1.250 meter persegi. Sedangkan lahan lainnya akan ditanami secara bertahap ya, sesuai dengan perencanaan. Nah, tentu saja Kapolda Aceh juga menegaskan bahwasannya penanaman bawang putih tersebut juga tidak hanya merupakan bentuk dukungan ya terhadap program swasembada pangan nasional, akan tetapi juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengatakan, pendengar, Polri bersama pemerintah dan masyarakat menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, memberdayakan kelompok tani, serta mendorong terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melamo. Selamat siang kembali dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Baik pendengar, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save. Nice.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knutsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner

pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata

0: Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet, jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

di cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sebentar itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama Buddha.

0: apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Tiba saatnya kita memasuki program lagu-lagu Aceh untuk menemani siang Anda selepas kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga di kesempatan siang hari ini. Dan saatnya kita coba hadirkan kembali beberapa informasi lainnya untuk menemani siang Anda bersama Meza yang akan terus coba juga menghibur pendengar dengan lagu-lagu Aceh yang sudah kita persiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini sebelum nantinya kita hadirkan beberapa informasi-informasi kembali untuk Anda, satu informasi berita panggilan kedua juga dapat Meza hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini yang berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur yang tentunya ditujukan kepada saudara Azhari bin Usman. Tepat dan tanggal lahir di Kubu 8 Desember 1995, beragama Islam, status perkawinan kawin dan pendidikan SLTA. Pekerjaan wira swasta beralamat dahulu di Jalan Lintas Kuala Tuha, Lami Dusun Setia Budi, Gampung Ujung Krung, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Dengan isi berita diinformasikan diminta kepada saudara Azhari bin Usman dapat hadir ke ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia, Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah demikian pendengar, salah satu informasi berita panggilan siaran kedua yang ditujukan kepada saudara Azhari bin Usman ya, yang berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Itu dia pendengar, salah satu informasi berita panggilan kedua yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama kami, nantikan informasi-informasi lainnya yang masih akan terus menemani suasana siang Anda di sepanjang siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

sahanaya ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya.

0: Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, masih bersama Meza dan kita coba hadirkan kembali beberapa informasi yang tentu saja kita kutip kembali dari rri.co.id. Salah satu informasi yang diinformasikan mengenai Dukcapil dan DPMPTSP resmi tanda tangani PKS. Dan diinformasikan pendengar, pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan publik melalui integrasi data kependudukan dengan layanan perizinan usaha, dan langkah tersebut juga diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP. Penandatanganan tersebut juga berlangsung di Mall Pelayanan Publik MPP Melabu dan di rangkaikan dengan kegiatan rapat koordinasi serta evaluasi pelayanan MPP pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Bahkan PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat yaitu Ricky Abadi pada rri.co.id juga mengatakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan akurasi, kecepatan serta efektivitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Bahkan pelaksanaan PKS tersebut juga merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 17 Tahun 2023. Bahkan kerjasama tersebut juga merupakan tindak lanjut atas persetujuan resmi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada 3 Juli 2026 yang telah adanya pengajuan permohonan hak akses data kependudukan oleh DPMPTSP. Bahkan demikian pendengar, hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. UU PDP, setiap akses terhadap data kependudukan dilakukan berdasarkan kewenangan, persetujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu mendengar, untuk menjaga keamanan akses, sistem pemanfaatan data kependudukan juga menggunakan jaringan tertutup ya, dan hanya dapat diakses oleh petugas atau pihak yang telah memperoleh akun serta kewenangan khusus ini. Melalui mekanisme tersebut, proses verifikasi NIK juga dapat dilakukan secara digital dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan juga keamanan data publik. Nah, bahkan Ricky Abadi sendiri juga menegaskan integrasi data kependudukan tersebut dengan layanan perizinan diharapkan tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih transparan, akurat, aman, dan minim administrasi. Terakhir mendengar, kerjasama ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern dan terintegrasi, sekaligus mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat melalui pelayanan perizinan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat siang kembali untuk semuanya.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, lagu-lagu daerah Aceh juga masih akan terus kita hadirkan. Tapi untuk salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Rafli ini, kita stop terlebih dahulu karena berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu Melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat zuhur untuk waktu Melabuh dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya kita juga akan mendengarkan bersama lintas berita Melaboh siang. Untuk kesempatan siang hari ini tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru Barat Selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Bupati Aceh Barat lakukan peresmian dan serah terima rumah layak huni ke masyarakat. Pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan publik melalui integrasi data kependudukan dengan layanan perizinan usaha.
1: Strategis Pantai Barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Nah, pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jera.
2: Bisa memacu semangat masyarakat, mengajak semangat masyarakat untuk menyambut kemerdekaan yang ke-81.
3: Ini adalah untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia.
4: Nah, pastinya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ke depan.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meiliza. Kita awali berita pertama. Bupati Aceh Barat lakukan peresmian dan serah terima rumah layak huni ke masyarakat pada program bantuan Forum Tokoh Peduli Aceh Barat di Desa Pasijit, Kecamatan Waila Barat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bupati Aceh Barat menghadiri peresmian dan serah terima rumah layak huni perdana program bantuan Forum Tokoh Peduli Aceh Barat di Desa Pasijit, Kecamatan Waila Barat, Rabu siang. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat melalui gerakan sedekah untuk membantu warga yang membutuhkan tempat tinggal layak. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengapresiasi inisiatif Forum Tokoh Peduli Aceh Barat yang menghimpun masyarakat untuk bergotong royong membantu warga kurang mampu.
6: Ini alhamdulillah rumah perdana yang dibangun oleh Forum Tokoh Peduli Aceh Barat. Jadi seluruh masyarakat Aceh Barat bergabung dalam forum ini, kemudian kita jadikan forum ini untuk melibatkan semua pihak yang peduli terhadap daerah, kemudian bersedekah. Kita biasanya setiap hari Jumat sore itu, jadi pahalanya lebih besar dan lebih berkah, semuanya bersedekah, ikhlas hati, ada 500 ribu, ada 1 juta, ada yang 100 ribu. Jadi dengan kita harap nanti semakin banyak, bahkan forum ini sampai ke tingkat level kecamatan.
5: Bupati berharap gerakan tersebut terus berkembang hingga tingkat kecamatan, sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam membantu sesama. Sementara itu, Ketua Forum Tokoh Peduli Aceh Barat Adami Umar mengatakan, pembangunan rumah tersebut menggunakan dana amanah masyarakat yang dikelola secara efisien tanpa membebankan keuntungan rekanan, pajak maupun biaya operasional forum.
7: Karena ini kan dana amanah, bebas dari keuntungan. Ya, kan kalau ini ada rekanan, rekanan kan ada keuntungan. Kemudian ada belanja-belanja yang kena pajak. Ini kan kita bebas dari pajak, bebas. Dan yang ketiga, bebas biaya operasional. Biaya forum seperti kemarin itu tidak membebankan kepada anggaran yang ada di amanah itu.
5: Adami Umar menyebut pembangunan rumah perdana tersebut menelan anggaran sekitar Rp118.800.000 dan menjadi bagian awal dari gerakan forum yang baru berjalan sekitar 4 bulan tersebut. Selain pembangunan rumah, forum ke depan akan mengembangkan program beasiswa dan pemberdayaan UMKM. Sementara Bupati Aceh Barat berharap gerakan tersebut dapat diperluas untuk membantu masyarakat dalam berbagai kondisi, termasuk saat terjadi bencana. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Stein Tekudi Rundeng Melabuh gelar kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan BPAK tahun 2026 selama 3 hari mulai 18 hingga 20 Agustus 2026 di Aula Pendidikan Terintegrasi. Berikut laporan selengkapnya.
8: Budaya Akademik dan Kemahasiswaan PPAK Stein Tengku Dundeng Melabuh tahun 2026 berlangsung selama 3 hari, Mulai 18 hingga 20 Agustus, mahasiswa baru tampak mengenakan berbagai atribut PBAK, termasuk topi dengan bentuk dan hiasan yang dibuat kreatif. Beragam atribut tersebut menjadi bagian dari suasana kegiatan sekaligus menambah semarak pelaksanaan PBAK. Kegiatan yang berlangsung di gedung terintegrasi STAN Tengkurunik Melabuh ini menjadi bagian dari pengenalan lingkungan kampus kepada mahasiswa baru. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 19 Agustus 2026. Pelaksanaan PBAK tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan akademik dan kemahasiswaan. Materi yang diberikan juga diarahkan pada isu-isu yang dapat membangun semangat mahasiswa untuk bersosialisasi dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Demisioner Demastain Tengku Dendeng Melabuh, Alfa Salah mengatakan, terdapat perubahan dalam melaksanakan PBAK tahun ini, terutama pada materi yang diberikan kepada mahasiswa baru. Materi tersebut lebih difokuskan pada isu-isu sosial untuk membangun semangat mahasiswa agar lebih peka terhadap berbagai polemik yang terjadi di masyarakat.
9: Dalam tahun ini kita lebih mengubah agak sedikit konteksnya yang memang merujuk kepada lebih fokus terhadap isu-isu yang memang nantinya membangun semangat mahasiswa ini atau mahasiswa baru ini untuk bersosial dan juga peka terhadap yang memang polemik-polemik yang ada terjadi di masyarakat. Harapan saya sendiri, kami berharap bahwasanya untuk mahasiswa tahun ini supaya lebih aktif dalam berorganisasi, peka terhadap isu-isu, dan juga peduli terhadap lingkungan sosial.
8: Sementara itu, mahasiswa baru yang mengikuti PBAK, Muhammad Nur Hidayah, juga merasakan pengalaman baru selama mengikuti rangkaian kegiatan. PBAK menjadi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mengenal berbagai hal tentang kehidupan kampus, sekaligus membangun hubungan dengan sesama mahasiswa.
10: Itu sangat-sangat membantu, Kak. Selain kita di sini diperkenalkan apa saja yang terjadi atau dipelajari di kampus, kita juga bisa saling mengenal satu sama lain, antara kawan yang satu dan yang lainnya, Kak. Saya harapkan setelah rangkaian ini selesai, semoga kedepannya masih ada forum-forum seperti ini supaya kami sebagai mahasiswa baru bisa semakin menambah wawasan kami sendiri.
8: Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PBAK tahun ini sekitar 230 mahasiswa baru yang terdaftar. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 300 mahasiswa. PBAK STAN Tengku Dendeng Melabuh tahun 2026 diharapkan menjadi langkah awal bagi mahasiswa baru untuk memahami kehidupan akademik dan kemahasiswaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun keterlibatan mahasiswa dalam organisasi dan lingkungan sosial. Joriska melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan publik melalui integrasi data kependudukan dengan layanan perizinan usaha. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama atau PKS antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
12: Terus mendorong transformasi pelayanan publik melalui integrasi data kependudukan dengan layanan perizinan usaha. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP. Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Mall Pelayanan Publik MPPP Melabuh dan dirangkaikan dengan kegiatan rapat koordinasi serta evaluasi pelayanan MPPP itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan menjadi langkah penting dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, serta efektivitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Integrasi ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik sehingga masyarakat tidak perlu lagi berulang kali melampirkan fotokopi KTP atau kartu keluarga dalam proses pelayanan yang datanya dapat diverifikasi melalui sistem. Dengan adanya kerjasama ini, sehingga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern dan terintegrasi, serta mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat melalui pelayanan perizinan yang cepat, tepat, dan berbasis data. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kemenak Aceh Barat menggelar beragam perlombaan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar berbagai perlombaan pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kemenak Aceh Barat tersebut diikuti jajaran pegawai dengan penuh antusias. Berbagai perlombaan digelar untuk menambah semarak peringatan kemerdekaan, diantaranya lomba tepung, peraturan baris berbaris atau PBB, tebak kata, serta sejumlah perlombaan lainnya. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan kekompakan dan kebersamaan antar pegawai di lingkungan Kemenak Aceh Barat. Melalui kegiatan tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan dapat terus diwujudkan dalam bentuk kebersamaan dan semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Mayliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kalau bukan pengemis cinta siapa dong gitu ya. Itu dia salah satu lagu dari Joni Iskandar yang sudah menemani suasana siang Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja pendengar dimanapun berada, masih bersama Meza yang akan terus menemani Anda juga hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu saja lagu-lagu pop dangdut juga akan terus memanjakan indera dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Sebelum kita pamit ya, dan juga menghadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda, Meza juga akan terus menghadirkan lagu-lagu pop dangdut untuk menemani suasana siang Anda yang sedang beraktivitas atau juga yang lagi beristirahat ya. Untuk siang hari ini yang lagi makan siang, jangan kerja terus gitu ya, makan dulu biar ada tenaganya, biar semangat lagi kerjanya gitu ya. Karena untuk informasi cuaca di siang hari ini juga terbilang panas ya. Karena cuaca kita lagi gak menentu nih pendengar ya. Tiba-tiba nanti udah mendung, udah hujan gitu ya. Nah sekarang lagi cuacanya panas. Nah jadi tetap tubuhnya itu dicukupi cairannya ya, banyak-banyak minum air putih biar enggak dehidrasi gitu ya. Untuk itu mendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh karena Dokter Cintaku darinya Evita Mala juga bakal lanjut temenin pendengar di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: diri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'adir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, sebelum Meista pamit undur diri dari Intra Dengar, pendengar satu informasi juga sudah Meista persiapkan untuk Anda yang tentu saja kita kutip dari rri.co.id. Salah satu informasi yang menginformasikan mengenai Kamat MTS Ruhul Qurani sebagai peserta Jamanas di Cibubur. Kepala Madrasah Sanawiyah MTS Ruhul Qurani Melabo Ustadz Aris Munandar, LCMA, menyambangi para siswa yang menjadi peserta Jambore Nasional tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan juga Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada para peserta Jamnas yang mengikuti rangkaian kegiatan selama perkemahan berlangsung. Kehadiran Aris sebagai ketua Majelis Pembimbing Guru atau Gugus Depan MTS Ruhul Qurani menjadi bentuk perhatian langsung terhadap para siswa. Ia juga menyebut Gugus Depan MTS Ruhul Qurani

mereka dalam kegiatan berskala nasional ini. Bahkan pendengar, diinformasikan Jamnas 2026 ini juga bertujuan membangun pengembangan karakter peserta, termasuk memperkuat nilai kebangsaan, patriotisme, spiritualitas, dan toleransi. Bahkan selain itu pendengar, ranah pembinaan dalam kegiatan ini juga turut mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan juga fisik. Jamnas 2026 ini juga membekali peserta dengan keterampilan praktis seperti pengetahuan tentang teknologi, tepat guna, terus juga kewirausahaan, kepedulian lingkungan, hingga isu swasembada pangan. Itu dia pendengar, salah satu informasi terakhir yang dapat saya hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program 1 RRI Melabo dari pagi hingga siang ini. Dan tentunya Anda nanti akan dilanjutkan kebersamaannya bersama rekan-rekan Meza lainnya hingga menjelang malam nanti. Tetap terus di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang masih akan terus menemani Anda. Akhir kata Meza yang bertugas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Waalaikumsalam, cantik.
1: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97.7 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti beberapa lagu-lagu dangdut pilihan di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini acara program Pro Dangdut akan hadir hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya setelah nantinya akan ada acara, kita juga akan merilai untuk bergabung bersama untuk mengikuti program Beranda Asta Cita yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini, akan kami tunggu untuk bisa bergabung dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil, Pro Dangdut adalah kita.
0: Gimana suaranya kok, kenapa serak nih Kak Ina?
1: Oh, serak.
0: Kenapa? Iya. Kurang sehat?
1: Hah?
0: Kurang sehat?
1: Baru siap makan.
0: Baru siap makan. Wow, waktu Kak Ina makan berarti dari pukul 2 hingga ke pukul 3 ya?
1: Iya, baru siap makan. Aduh. Terus nunggu Bang Fadil.
0: Serius, nunggu Fadil?
1: Iyalah.
0: Luar biasa, juga. Luar biasa. Atau luar biasa atau biasa di luar?
1: Entah, terdalam Fadil lagi mana maunya.
0: Hah? Iya, Kak Ina, kira-kira hari ini pantunnya mau diserahkan ke Syarifah atau bagaimana?
1: Eh, oh, pantun ya, pantun. Ya,
0: pantun.
1: Ya, sama Kak Ina lah.
0: Ah, iya, silakan, silakan.
1: Puisinya tuh, Syarifah mungkin, ya kan? Nah, kalau sama Mami ada puisinya tuh.
0: Ya. Silakan, Kak Ina.
1: Ya, pantunnya ya. Buah jeruk, buah kedondong.
0: Cake.
1: Makan jeruk, makan kerupuk, campur lontong. Hampir keselio kan?
0: Hampir keselio.
1: Jadilah kan?
0: Itu aja pantunnya. Aduh Ma, Kak Ina.
1: Apa lagi?
0: Kasihlah satu lagi pantunnya.
1: Satu lagi. Jalan-jalan ke kota Paris.
0: Cakep.
1: Banyak gedung berbaris-baris.
0: Cakep.
1: Kalau Bang Fadil berjumpa bersama yang berbahasa Inggris, yang lupa sebutkan my name is.
0: My name is Fadil, seperti itu Kak Ina ya.
1: Iya.
0: Cuman itu aja yang bisa bahasa Inggrisnya, my name is ya.
1: Iya, itulah yang kita sebutkan dulu kan. Nanti
0: iya.
1: Lagi kan.
0: Betul Kak Ina. Kak Ina, kira-kira siang hari ini mau request lagu apa?
1: Ya, lagunya dari ini ya, dari Wika Salim ya. Sedang-sedang saja. Kemarin Iwan kan yang sedang saja. Hari ini sedang-sedang saja.
0: Wika Salim.
1: Ya.
0: Yang sedang?
1: Sedang-sedang saja.
0: Oke, ada.
1: Ya.
0: Ada kan? Ada mau kirim-kirim salam atau bagaimana Kak Ina?
1: Enggak ada. Ini salam buat semua aja ya.
0: Oke, siap Kak Ina.
1: Kalau buat Bang Fadil, selamat selalu.
0: Amin, terima kasih Kak Ina.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langgung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Nah, Fadil juga ingin mengucapkan dan juga ingin menyapa bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Salam, selamat siang juga.
0: Pro Dangdut
2: adalah kita.
0: Iya, Mak Tengok kayaknya lupa deh.
2: Enggak lupa.
0: Sehat, Mak Tengok?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di Sama Tiga siang hari ini, Mak Tengok?
2: Panas
0: ya?
2: Iya,
0: Mak Tengok. Silakan ada apa nih, pantun ya, Mak Tengok ya?
2: Aduh, pantun lagi.
0: Kalau enggak ada pantun, kita skip aja Mak Tengok. Gimana?
2: Oh, boleh. Oh, ini enggak.
0: Ya, silakan Mak Tengok mau request lagu apa nih?
2: Lagunya darinya Evitamala.
0: Evitamala, judulnya Mak Tengok?
2: Judulnya Biar Panas Tapi Sedingin Salju.
0: Biar panas ya, biar panas.
2: enggak ada biar panasnya. Sedingin salju.
0: Sedingin salju, padahal kirain beneran deh. Ada Mak Tengok. Silakan ada mau disampaikan salam di siang hari ini Mak Tengok.
2: Salamnya buat semua aja, buat Pak Di semua bertugas. Amin. Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Mak Tengok.
2: Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga, akankah nantinya akan menyusul Mami di Sama Tiga yang akan bergabung dalam program Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Kita akan menerima satu penelpon selanjutnya dan nantinya kita akan putarkan beberapa lagu-lagu dangdut yang telah kami pilihkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Ida, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, ini lagi di rumah atau lagi ada giat di mana nih Kak Ida?
3: Di rumah.
0: Di rumah Kak Ida ya.
3: Baru pulang kerja.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana Bu bagaimana siang hari ini, Mbak? Cerah ya? Cerah Kak Ida. Aduh, lemes deh jadinya Pak Din. Kalau udah masuk Kak Ida sudah dipuji kan, selalu dipuji jadi gimana gitu ya?
3: Alhamdulillah,
0: Dipuji juga. Kak Ida mau request lagu apa atau ada pantun atau puisi, terserah di siang hari ini.
3: Buah manggi, sebuah kelondong, kasih lagu satu dong.
0: Siap, mau lagu apa nih Kak Ida?
3: Lagu apa itu enak?
0: Nih, kalau dangdut ini bukan genrenya Fadil nih Kak Ida.
3: Ya, Hadi Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya?
3: Keramat.
0: Keramat?
3: Iya.
0: Keramat. Oke, silakan, ada mau disampaikan salam Kak Ida kira-kira di siang hari ini?
3: Salamnya buat Bung Padi, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Amin, amin. Amin.
3: Buat Mak Tengok tadi. Buat Bung Ini. Buat Ina. Buat Tiodo, Mama Eka. Buat Bang Hai sama Tiga sama Mami ya. Nah, semua-semualah tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali Kak Ida ya.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ida. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada Kak Ida di Senebuk yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Ada tiga lagu pilihan. Ada tadinya dari Kak Ina Langung ya, Wika Salim dan juga Evita Mala, dan juga ada Roma Irama di kesempatan siang hari ini yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Sekarang kalian bisa dengerin.

Mulai sekarang kalian bisa dengerin jutaan lagu dan podcast favorit kalian di Langit Musik. Caranya gampang banget, tinggal download aplikasinya di App Store atau di Play Store kalian nih. Kayak gini, buruan ya. Langit Musik, musik Indonesia juara.

Sobat Langit Musik dan seluruh penggemar dangdut Indonesia, jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu aku yang judulnya Sedang-Sedang Saja hanya di aplikasi Langit Musik, musik Indonesia juara.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan menunggu untuk satu penelpon selanjutnya, dan nantinya sebelumnya kita akan hadirkan kembali lagu Dangdut-Dangdut pilihan. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil.
0: Ini
1: Dangdut acara kita.
0: Kayaknya kenal deh suaranya. Siapa ya kira-kira ya? Yang tinggal di Drin Rampa ya?
1: Iya, Syarifah Bang Fadil.
0: Oh iya, cuman ganggu Dek Syarifah aja di siang hari ini. Kira-kira sebelum kita lanjut ke lagu, mau pantun apa nih? Karena memang
1: Tapi pantunnya buat Kak Meza ya.
0: Kenapa sih harus Kak Meza? Hah, kenapa yang siaran Bang Fadil yang kasih pantun sama Kak Meza? Ayo, ada apa nih?
1: Rindu sama Kak Meza.
0: Kak Meza juga tadi pagi baru siaran.
1: Enggak apa-apa, udah lama juga enggak ada ikutan sama Kak Meza.
0: Kenapa enggak diangkat ya sama Kak Meza ya?
1: Kayaknya sih iya.
0: Gimana cuacanya di Drin Rampa siang hari ini, Syarifah?
1: Panas Bang Fadil.
0: Masa sih abang baru lewat situ, tadi kayaknya dingin deh.
1: Iya panas nih, ada matahari.
0: Kalau nggak matahari udah malam dong berarti. Kan masih siang nih, pastilah ada matahari. Kayaknya Syarifah nih baru bangun tidur ya?
1: Enggak tuh, kok tahu Bang Fadil?
0: Karena kan ngomongnya masih ngelantur. Iya, Syarifah silakan untuk pantunnya. Pantun apa puisi pantun. Nih? Pantun.
1: Pantun. Kalau pantun. Puisi belum lancar kali Bang Fadil.
0: Kenapa belum lancar? Nanti belajar sama Bang Fadil ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Undangannya kapan dikirim?
1: Itulah Bang Fadil, nggak ada kirim nomor sama Syarifah kayak
0: serius?
1: Mana caranya mau?
0: Serius?
1: Serius.
0: Emangnya? Oh, ntar coba Bang lihat di nomor Pro 1 ya. Kayaknya iya. Ngechat ke situ ya?
1: Iya, kirim pesannya di Pro 1.
0: Iya, luar biasa. Silakan Syarifah untuk pantunnya siang hari ini.
1: Ikan hiu melayang-layang, ala hiu Kak Meza sayang.
0: Ide, Kak Meza kira-kira dengar nggak ya?
1: Mungkin dengar tuh Kak Meza.
0: Nanti coba kami tanyain deh, Kak Meza dengar nggak pantunnya dari Dek Ipah siang hari ini? Tahu nggak kira-kira?
1: Ada satu lagi Bang Fadil, tapi buat Umi ya.
0: Buat Umi Syarifah.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Beli baju warna abu-abu. Nggak terasa udah hari Rabu.
0: Terus kenapa emangnya kalau hari Rabu? Ini aja hari Kamis.
1: Cuma pantun Bang Fadil.
0: Oh pantun, kirain apa? Kirain mau nyindir Umi suruh beli baju baru. Iya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Nanti biar didengar sama Umi Syarifah kan, dan minta beli baju, nyindir-nyindir hari Rabu. Silakan Syarifah, di kesempatan siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih?
1: Bisik-bisik tetangga Bang Fadil.
0: Aduh, bisik-bisik tetangga, seperti itu lagunya ya?
1: Iya, kini dengar selalu di telinga.
0: Di telinga, aduh ma, ini genrenya genre Kak Dharma nih sebenarnya lagu dangdut ini ya. Kemana nih Kak Dharma, sudah lama nggak bawa program Pro Dangdut?
1: Kak Dharma suka putar lagu itu, jadi ketagihan cari lagunya.
0: Iya, Kak Dharma itu orangnya kalau bawa dangdut itu happy-nya luar biasa. Seakan-akan Kak Dharma itu udah di mana gimana gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, kalau Bang Fadil ya dibiasakan, kalau emang nggak biasa bawa program Pro Dangdut kan, diasik-asikan aja seperti itu kan.
1: Itulah.
0: Ya, seperti itulah Syarifah ada. Salam-salamnya, silakan.
1: Salam-salamnya buat Bang Fadil, buatnya Bang Reno, buat Papi Marwan, buat Bang Said Bukhari, buat Bang Nanda. Semoga Bang Nanda sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin. Semalam baru jumpa
1: semoga
0: Bang Nanda.
1: Semoga sukses selalu.
0: Iya. Amin. Terima kasih Syarifah telah bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil.
0: Ada Saripah di Drin Rampak untuk menutup acara kita di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya setelah kita hadirkan program Pro Dangdut, kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Branda Asta Cita di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akhiri program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita, edisi siar hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di terpaksi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Kemudian 11 ya,
5: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya sudah terpenuhi.
5: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
5: Itulah,
4: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas, bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: biasa. Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot.
3: kualitas
4: yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Beranda Asta Cita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Jakarta di kesempatan sore hari ini ya, tentunya di kesempatan sore hari ini. Dan tadinya kita ditemani oleh Dede Firdaus yang telah menemani program Beranda Asta Cita Nasional hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun di kesempatan sore hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya yang mana akan tiba pada pukul 15 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah tembang ataupun lagu pop Indonesia telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di frekuensi 97 MHz di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita hentikan lagu Cemberut dengan selamat ulang tahun ya, karena memang sudah tiba waktu azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari Studio Pro 1 RRI Melabuh kami mengucapkan

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khalisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
0: Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

Jemaat Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya tadinya baru saja kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Satu RR Melabuh, kami mengucapkan kepada seluruh warga dan masyarakat Melabuh dan sekitarnya selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan program musik tradisional ataupun lagu-lagu silut Nusantara, lagu tradisional dan juga budaya. Di kesempatan sore hari ini akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu aktivitas sore Anda bersama kami yang sedang melakukan perjalanan dan juga olahraga sore, untuk bisa hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sembari nantinya kita akan menunggu bergabung bersama Lintas Ekor Wheel 17 Nusantara Aceh di kesempatan sore hari ini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu Silu Nusantara yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan bergabung bersama Stasiun Meteorologi Cutnyadin Kabupaten Agan Raya bersama forecaster Bung Rijal Sains Fikri di kesempatan sore hari ini untuk bisa memberikan informasi cuaca terkait dengan perakiran cuaca di wilayah barat selatan Aceh. Di ujung telepon kita telah terhubung bersama Bung Rijal, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bung Rijal.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang.
0: Sehat kabarnya Bang? Halo.
1: Baik Bang.
0: Ya, silakan Bung Rijal untuk bisa memberikan informasi terkait dengan update cuaca untuk di wilayah barat selatan Aceh.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rijal Sains Wikri dari Stasiun Meteorologi Cutnyadin Agan Raya untuk memaparkan perakiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 hingga esok hari Jumat 21 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri untuk wilayah Calang, Melabu dan Sukamakmu, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk Belang Pidi, Tapak Tuan dan Singkil, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk Subul Salam dan Sinabang terdapat potensi terjadinya hujan ringan di malam dini hari, dan untuk malam dini harinya cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk esok hari sendiri untuk hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 untuk kondisi cuaca untuk Calang, Melabu dan Sukamakmu, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk Belang Pidi, Tapak Tua dan Singkil, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk Subul Salam dan Sinabang, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk tinggi gelombang berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih atas informasi terkini untuk wilayah perakiraan cuaca untuk wilayah barat selatan Aceh. Bung Rijal, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah barat selatan Aceh untuk beberapa hari ke depan, dan juga ada sedikit imbauan tadinya disampaikan oleh forecaster BMKG dari stasiun Cutnya di Nagan Raya. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan sore hari ini bisa menjadi informasi terbaru dan terkini dan juga terupdate dan bisa didengarkan oleh seluruh para pendengar RRI di frekuensi 97 MHz di jangkauan siar di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, di Aceh Selatan dan Kabupaten Semelu. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali beberapa lagu-lagu pilihan di Silut Nusantara ataupun di kesempatan sore hari ini yang telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

Baik pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhir lagu Nusantara Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan ya, dan juga mengakhiri program kita di Seluruh Nusantara di kesempatan sore hari ini. Dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti lintas berita sore Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Sali Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan

0: Mukim Sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Aludeah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur Gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
1: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak? Kan begitu ya Pak. Dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
0: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah Gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah, dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi di masyarakat.
4: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
3: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarima ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: 2 3 4 5.
6: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurdin. 11. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat.
7: Ya, itu perkara yang kita cambuk inilah
6: tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun, saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah kawat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: DPM PTSP Aceh Barat melakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM TSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPM TSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPM TSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
2: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mal pelayanan publik. Kita ada 21 pelayanan di mal pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan bacor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
1: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlin Mas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Melaboh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlin Mas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar, Desa Sua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlin Mas dan Satgas Pagu Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, Asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga di gelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4: Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk bicarakan Timmas bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
3: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana, terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah kampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur, baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlit Mas dan Satgas Pagegampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagegampung dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbu, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan, kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
6: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
5: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika masa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
7: Serempah itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
8: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
7: Oh iya.
8: Ini kan singkat aja secara bentang alam.
7: Ya. Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya bang ya?
8: Ya kalau kita secara tidak layak karena gitu, secara di masyarakat melihat langsung bagaimana
7: Ya, kalau harapan masyarakat relokasi, titiknya di mana bang rencana?
8: Untuk harapan masyarakat relokasi, siang hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah akan menentukan tim juga nanti apakah layak atau tidak.
5: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
9: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung serta tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu satu konsep perumahan itu insya Allah lebih bagus, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan puncak tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari Jakarta, dari Solo segera mengurus itu, Bapak.
5: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejewali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
11: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
12: Jadi kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan melaksanakan CKD. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk di-DCM, dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tinggal lanjutin. Nah untuk yang CKG itu langsung terapkan intervensi kalau pasien dengan diabetes, kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kaki dia bilang. Jadi langsung dilakukan untuk spesial.
11: Kemudian, di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal mengatakan, memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG, khusus tracking TB, melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB, sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
13: Untuk jumlah kasus tinggi sasarannya untuk Aceh Sinta saya ini 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
11: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti lintas berita Sekorwil 17 Nusantara Aceh di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, sembari nantinya kita akan juga menunggu untuk waktu maghrib dan juga untuk bisa menghibur bagi para pendengar di manapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan sore hari ini. Kami juga akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani aktivitas sore Anda yang sedang jogging, yang memang sedang lagi duduk nongkrong di manapun Anda berada, baik itu di pusat perkotaan Malabo dan juga yang lagi duduk di teras rumah ya. Kami juga ingin menyapa kembali bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan sore hari ini. Bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Memangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: 97.7 MHz Pro1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya dengan lagu sialan di kesempatan sore hari ini, menemani waktu sore Anda bersama kami di program Melabuh sore ini dalam program musik dan informasi. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kami juga akan memberikan satu informasi untuk bisa menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini bersama kami hingga ke pukul 19 waktu to Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kira-kira apa ya informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, ini untuk kesehatan ya. Nah, untuk kesehatan ini menarik nih. Memilih obat herbal sesuai kebutuhan kondisi tubuh. Obat herbal menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membantu menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai keluhan ringan. Namun penggunaannya tetap perlu dilakukan secara bijak agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh. Berikut rri.co.id telah merangkum obat herbal yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh. Sebelum memilih produk herbal, masyarakat perlu mengetahui kandungan, manfaat, aturan penggunaan serta dosis yang tercantum pada kemasan. Pastikan produk memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun BPOM serta berasal dari produsen yang terpercaya. Pemilihan obat herbal juga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan tujuan penggunaannya. Tidak semua produk herbal cocok untuk setiap orang karena respon tubuh terhadap bahan herbal dapat berbeda. Masyarakat juga perlu memperhatikan kemungkinan interaksi antara obat herbal dengan obat medis yang sedang dikonsumsi. Beberapa bahan herbal dapat mempengaruhi kerja obat tertentu sehingga penggunaannya secara bersamaan perlu mendapat perhatian. Bagi ibu hamil dan menyusui, anak-anak lanjut usia, serta orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat produk herbal sebaliknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Selain itu, hindari memilih produk hanya berdasarkan klaim yang menjanjikan hasil cepat atau dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan memahami kandungan, manfaat, aturan pakai, serta legalitas, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih obat herbal. Demikian satu informasi untuk tips kesehatan di kesempatan sore hari ini, memilih obat herbal sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh. Nah, ini menarik informasinya karena memang jangan disalahgunakan ketika memang obat herbal ini dengan ya beragam lah untuk bagaimana bisa menyembuhkan. Tapi gimana ya, karena memang segala kebutuhan itu harus ditanyakan kepada ahlinya. Nah, ini juga menarik untuk bagi para pendengar agar mengetahui penggunaan dan manfaat obat herbal itu sendiri. Nah, seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, produk herbal tersebut harus dipastikan memiliki izin edar BPOM yang berasal dari produsen yang terpercaya. Nah, salah satunya yang perlu juga diperhatikan seperti pilih produk herbal sesuai kebutuhan dan jangan mengkonsumsi secara berlebihan. Selalu periksa label, komposisi, tanggal, kadar luarsa yang paling penting ya, serta aturan pakai sebelum mengkonsumsi. Nah, yang ketiga juga ada, jangan menganggap obat herbal itu selalu aman karena obat herbal juga berasal dari bahan alami. Karena beberapa bahan herbal dapat menimbulkan efek samping atau interaksi dengan obat tertentu. Yang keempat, bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak lansia, atau masyarakat yang sedang menjalani pengobatan tertentu, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga kesehatan sebelum menggunakan produk.

produk herbal. Dan juga alami bukan berarti tanpa resiko. Penggunaan obat herbal secara tepat, sesuai aturan dan kebutuhan dapat membantu menjaga kesehatan tanpa mengabaikan pentingnya pemeriksaan dan pengobatan medis. Tetap sehat, bijak memilih obat herbal, dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Demikian tips kesehatan tentang obat herbal yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh. Dan di kesempatan sore hari ini, kita juga akan melanjutkan kembali beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya dengan lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya yang akan tiba pada pukul 18:49 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 18:46 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib di Kabupaten Aceh Jaya akan tiba pada pukul 18:52 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Agar Raya akan tiba pada pukul 18:48 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib di Kabupaten Semulu akan berkumandang pada pukul 18:47 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk kumandang azan dan juga pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, Aceh Barat Daya dan sekitarnya, Aceh Jaya sekitarnya, dan Nagan Raya sekitarnya, serta Kabupaten Semulu dan sekitarnya. Dan juga di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu religi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani waktu sore Anda untuk menunggu waktu kumandang azan maghrib bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita kita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dengan usai sudah perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setelah ini nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Fadil bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami dan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap

0: Tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
2: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau saya juga seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker, ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sepeda keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Jadi adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut wacaran saat ini, dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Morainim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Morainim, Pali, dan yang ketiga ada empat lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Morainim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Morainim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Morainim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Morainim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Morainim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda jumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Priyosantoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, interplayernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua tuh yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Priyosantoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Priyosantoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda kesempatan malam hari ini di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Untuk kesempatan malam hari ini, baru saja tadi kita ikuti berbagai macam rangkaian informasi yang dihadirkan di Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa Malam. Tentunya pendengar, kami akan lanjutkan program Satu RRI Melabuh di frekuensi 97 MHz malam hari ini dengan berbagai mata acara yang sudah kami siapkan. Di antaranya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, menantikan azan Isya berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.59. Untuk informasi waktu azan wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.56, azan Isya wilayah Aceh Jaya pukul 20.02, wilayah Nagan Raya pukul 19.59, ini sama seperti wilayah Melabuh dan sekitarnya. Sementara untuk wilayah Simelu atau Kota Sinabang, azan Isya berkumandang pukul 19.56. Kemudian nanti pendengar, kami lanjutkan drama radio menemani Anda, dan jangan lewatkan juga berbagai informasi dan musik. Kami temani Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di penghujung acara pendengar, kami hadirkan jazz music listening, lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Dalam sejarah hukum, pernah terjadi suatu pengadilan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Akibat kesalahan memvonis, orang terhukum yang tidak bersalah itu menderita batin yang amat sangat. Sebaliknya, bagi pelaku sebenarnya, makin berani dalam melakukan aksi kejahatannya. Menurut Islam, dalam rangka berhati-hati menjalankan hukum, maka seorang hakim lebih baik keliru memberi ampunan kepada seseorang daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kesalahan fatal dan merugikan. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, seorang hakim lebih baik keliru memberi ampunan daripada keliru memberikan hukuman.

Pernah dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada orang lain."

Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang mukmin dikatakan sebaik-baiknya umat karena mereka menegakkan amar ma'ruf atau kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika demikian, maka orang mukmin yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak tergolong umat yang terbaik. Oleh karena itu, jika kita ingin selalu menjadi golongan umat yang terbaik, maka mesti menjadi umat yang senantiasa berjuang menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Pendengar telah tiba waktunya berkumandang azan isya wilayah melambat di sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia." "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah, saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terima kasih sudah masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, K16 Melabuh, Aceh Barat. Baik pendengar, nanti kita akan simak drama radio dengan judul Pos Ronda, produksi dari Semarang, tentunya di kesempatan malam hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Sebelumnya pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Good pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Ialah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, ini lagu dan lagu lama kuat dan cantik.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe Suwe Ora Jamu Mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nun sewu, Pak.
1: Loh, Nduk. Habis dari mana? Kok malam banget pulangnya?
0: Iya, Pak. Pulang kerja. Saya pulang dulu ya, Pak.
1: Iya, ya, Nduk. Lah iya. Sebenarnya kerja apa? Anak perempuan kok sampai malam pulangnya?
2: Kurang tahu ya, Pak. Tapi semenjak bapaknya meninggal, ya, itu pulang terus.
1: Jangan-jangan simpenan orang, Pak.

0: paling juga simpanan orang.
1: Astagfirullah, Pak.
0: Pak,
1: gak boleh gitu. Suudon itu namanya. Tidak baik, Pak.
2: Bu. Apa, Pak?
3: Tahu gak?
2: Kenapa?
3: Kemarin, anaknya Bu Sumi, si Laras.
2: Oh, Laras, Laras, ya.
3: Pulangnya malam banget.
2: Hah? Masa sih, Pak? Emang iya? Terus gimana, Pak?
4: Sayur.
2: Ya, Bang. Bang. Bentar. Pak, sebentar ya, Pak. Ada tukang sayur. Ibu belanja dulu.
3: Lah, Ibu ini. Diajak cerita kok malah pergi.
4: Monggo, silakan dipilih, Bu. Masih fresh semuanya.
2: Sayur. Ibu tahu nggak, Bu? Ibu tahu Laras toh? Itu tuh anaknya Bu Sumi loh.
5: Anaknya Bu Sumi loh.
2: Kata suami saya, dia semalam pulangnya malam banget.
5: Ngapain coba cewek pulang malam-malam?
2: Orangnya datang.
5: Bu Sumi, Laras itu tuh kerja di mana toh, Bu? Kok katanya pulang malam-malam terus?
6: Laras sekarang kerja di swalayan, Bu.
2: Di swalayan?
6: Iya.
2: Terus, semalam suami saya ngelihat Laras pulangnya malam, Bu.
6: Iya, Bu. Semalam anak saya lembur.
2: Masa sih, Bu? Lembur? Apa lembur?
6: Bang, ini saya sudah nih sayurnya. Jadi sayur sop 2, cabe, ayam 1 kilo. Jadi berapa semuanya, Bang?
4: Semuanya jadi 50.000, Bu. Tapi khusus Bu Sumi, saya diskon jadi 45.000 aja.
6: Terima kasih ya, Bang.
7: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori

0: Laras, sini. Ibu mau ngomong.
1: Iya, Bu. Ada apa, Bu?
0: Jujur sama ibu ya. Kamu kok akhir-akhir ini sering pulang malam terus? Hah? Kenapa?
1: Emangnya kenapa, Bu?
0: Tadi tuh, di tukang sayur itu, ibu-ibu pada ngomongin kamu. Sekarang jujur, kamu sebenarnya kerja apa, toh?
1: Kan Laras sudah bilang, Bu. Laras kerja di swalayan.
0: Nggak mungkin kerja di swalayan pulang semalam itu. Jujur ya, nak. Durhaka loh kamu kalau bohongin ibu.
1: Udahlah, Bu. Yang penting kan Laras bisa nyukupin kebutuhan kita.
0: Astagfirullah. Maksud kamu apa sih, nak? Atau jangan-jangan bener ya kecurigaan tetangga kalau kamu kerja yang nggak bener?
1: Bu, kok ibu lebih percaya sama orang lain daripada aku, anak ibu sendiri?
0: Yah, gimana? Kamu aja yang gak mau jujur sama ibu, Laras.
1: Ya udah, Bu. Laras jujur sama ibu. Laras, sebenarnya kerja sampingan jadi sinden, Bu.
0: Ya ampun, Laras. Kenapa harus sinden, ha? Sinden kan pakaiannya ketat, lumbar badan. Bisa jadi nanti kamu jadi sasaran kejahatan orang.
1: Enggak, Bu.
0: Ibu gak setuju, nak. Kalau kamu jadi sinden, ibu khawatir sama kamu, nak.
1: Bu, aku tuh kerja juga buat ibu. Lagian, sinden gak seburuk yang ibu pikirkan.
0: Pokoknya, ibu gak setuju kalau kamu jadi sinden.

0: sama presiden itu. Apa itu? Laras ya? Permisi, Laras bukan ya?
1: Pak Hendra? Kok Pak Hendra ada di sini?
2: Aduh, kok Pak Hendra tahu aku jadi semendian? Gimana kalau warga kampung ini juga ada tahu nih?
0: Ya kan saya yang mengadakan acara ini.
1: Gitu ya Pak?
0: Iya. Laras, ya? Abis ini kamu pulang sama siapa?
1: Saya sendiri sih Pak. Naik bis.
0: Sendiri ya?
1: Iya.
0: Gimana kalau kita pulangnya bareng aja Laras? Kan kita juga searah. Gimana?
1: Enggak usah Pak. Terima kasih Pak.
3: Laras, kau belum dapat bis?
1: Belum Pak.
3: Ya udah makanya ayo bareng sama saya aja.
0: Daripada nanti kemalaman pulangnya, ini kan juga mau hujan loh Laras.
1: Beneran nggak apa-apa Pak?
0: Udah beneran Laras. Ayo naik mobil. Laras, kamu udah lama jadi sinden?
1: Enggak Pak, baru 3 bulan. Pak, saya boleh minta tolong nggak?
0: Minta tolong apa, Ras?
1: Tolong Pak, rahasiakan profesi saya sebagai sinden dari siapapun. Karena saya nggak mau kalau warga kampung sampai tahu juga. Kasian Pak, nanti ibu saya yang malu.
0: Oh gitu, jadi selama ini kamu merahasiakannya ya?
1: Boleh.
0: Tapi ya tentu ada syaratnya dong Ras.
1: Syarat? Apa Pak?
0: Gini Ras, kamu itu kan cantik. Saya suka sama kamu Ras. Jujur saya suka.
1: Maksud Bapak apa?
0: Ya.
1: Kan Bapak udah punya istri Pak.
0: Enggak, soalnya kamu kan cantik. Kamu juga bersih. Dilihat juga, wah siapa sih yang gak suka. Kalau kamu sama saya kira-kira mau gak Ras? Mau gak?
1: Enggak Pak, enggak. Saya turun depan aja Pak.
0: Ras, tunggu dulu Ras. Laras.
1: Maaf Pak, makasih tumpangannya. Saya permisi dulu Pak.
4: Loh, gitu. Pak Hendra tadi sama Laras ya?
0: Pak Parjo, iya Pak Parjo, ini tadi barusan saya nganterin Laras pulang nyinden.
4: Oh, nyinden ya Pak? Waduh, berita bagus nih.
5: Loh, dari mana Pak Parjo? Tumben kok lama kesininya?
4: Iya Pak, tadi saya ketemu Pak Hendra sama Laras.
6: Emangnya Pak Hendra sama Laras kenapa Pak?
4: Itu Pak, tadi Pak Hendra sama Laras pulang bareng. Katanya habis nganterin Laras pulang nyinden.
5: Laras

0: karena ada apa-apa. Wah, sama Pak Indra.
1: Bisa jadi itu Pak Laras menggodain Pak Hendra. Kan Pak Hendra juga kaya toh Pak.
2: Bahaya tuh. Apalagi Pak Hendra udah punya istri.
1: Bener-bener. Wah.
3: Laras, apa benar kamu ada apa-apa dengan Pak Hendra?
4: Ya Allah, Ibu, berita apa lagi sih?
3: Tadi Ibu dengar kalau bapak-bapak kemarin lihat kamu pulang sama Pak Hendra. Mereka juga udah tahu kalau kamu jadi sinden.
4: Ya Allah, Bu, iya. Aku pulang sama Pak Hendra karena kemarin itu aku nyinden di acaranya Pak Hendra. Karena hujan dan gak ada bis, akhirnya Laras terima tawaran Pak Hendra buat pulang bareng, Bu.
3: Kamu tahu gak? Kamu tuh udah dicap lakor sama warga sini. Ibu malu, Laras, Ibu malu. Seharusnya kamu mikir kalau Pak Hendra itu udah punya istri.
4: Bu, kan Laras gak ada apa-apa sama Pak Hendra. Kenapa sih, Bu? Ibu tuh lebih percaya sama orang lain terus.
3: Ibu kan kemarin sudah ngelarang kamu jadi sinden. Kenapa kamu gak mau nurut sama Ibu, Laras? Jadinya banyak kan yang fitnah kamu.
4: Kenapa sih, Bu? Ibu tuh selalu nyalain aku. Ibu harusnya dukung aku. Ibu gak pernah ngertiin aku.
1: Ya, kalah. Udahlah, ganti yang lain aja.
0: Stop. Itu bukannya si Laras ya?
2: Mana? Masa sih itu Laras?
0: Coba deh perhatiin.
1: Weh, iya. Itu Laras itu kok bisa masuk TV ya?
2: Oh, itu dia lagi nyinden. Ternyata suaranya bagus ya.
1: Weh, iya ya Pak. Bagus suaranya kalau nyinden. Larasnya cantik juga sih.
0: Pak Udin, ingat istrimu, anakmu udah 5 Pak.
5: Ada apa ini ya Pak? Kok rame-rame?
0: Ini lho Pak, si Laras masuk TV.
1: Masa sih Pak?
0: Loh, gimana sih Pak? Masa Bapak gak tahu? Bukannya Bapak deket sama Laras?
1: Deket gimana Pak Parjo?

0: Aku cuma nganterin aja kok Pak Parjo. Kebetulan kan si Laras itu ngisi acara di perusahaan saya. Jadi yo, saya tawarin pulang bareng karena udah malam dan ditambah lagi ada hujan Pak Parjo.
1: Wah, Pak Parjo ini gimana sih? Kita kan jadi seujon sama Laras.
2: Parah Pak Parjo.
0: Astagfirullah, Pak Parjo, Pak Parjo. Makanya Pak, jangan suka menyimpulkan sesuatu yang belum tentu.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Oktavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
2: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz di kesempatan malam hari ini. Baru saja tadi kita dengarkan drama radio dengan judul Pos Ronda produksi RRI Semarang dan beberapa pariwara begitu. Kami sudah siapkan berbagai informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id untuk kesempatan malam hari ini pendengar, tentunya di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan suguhkan informasi untuk Anda soal Ahmad Irawan sebagai anggota Komisi 2 sekaligus Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Golkar mengatakan

gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan

0: lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan inspirasi,
3: Pro1. Pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, dan juga olahraga, serta tips lainnya. Pendengar, anggota Komisi 2 sekaligus Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menilai bahwa sistem pemilihan umum atau pemilu di Indonesia perlu kembali dipisahkan. Menurutnya, pendengar, luas wilayah Indonesia, jumlah pemilih, serta kompleksitas pemerintahan ini membuat penyelenggaraan pemilu secara serentak menimbulkan beban teknis dan penyelenggaraan yang besar begitu. Menurut Irwan, pendengar, sistem pemilu Indonesia selama ini terus mengalami perubahan. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa desain pemilu di Indonesia masih dalam proses mencari format yang paling tepat. Ia juga menjelaskan pada pemilu 2004, 2009, dan 2014, pendengar, bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan terpisah dari pemilihan anggota legislatif, baik DPR, DPD, maupun DPRD. Sementara itu, pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda, penyesuaian dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Kemudian pendengar, mulai pemilu 2019 dan 2024 itu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden dilaksanakan secara serentak. Setelah itu pemilihan kepala daerah dilakukan melalui 3 tahap hingga akhirnya seluruh pemilu dapat terlaksana pada tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Irwan menyebutkan bahwa desain tersebut kembali berubah setelah Mahkamah Konstitusi MK mengeluarkan putusan nomor 135/PUU 2024 bahwa putusan tersebut pada pokoknya mengatur pemilu nasional dan pemilu lokal. Dengan desain itu, pendengar, pemilihan DPR RI dan DPD RI akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara pemilihan DPD, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun pendengar, Irwan secara terbuka menyatakan tidak sependapat dengan putusan MK nomor 135 tersebut, menilai terdapat sejumlah alasan konstitusional yang dapat menjadi dasar untuk mempertanyakan desain tersebut. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Guru P3K di daerah atau T3T, daerah tertinggal terluar, perlu diprioritaskan menjadi PNS. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sebelum itu pendengar, kita dengarkan lagi lagu yang sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Kita dengarkan ada Slang ya, dengan Maafkan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Tiari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melambungkan alih informasi dan inspirasi. Tidak lupa juga untuk pendengar yang berada di Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro1 RRI melambung di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar yang berada di Semelo atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro1 RRI melambung di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro1 RRI melambung di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda. Anggota Komisi 10 DPR RI, Stefano Rizky Andradakus, menilai bahwa guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bertugas di daerah terdepan, tertinggal dan terluar atau 3T perlu mendapatkan prioritas begitu, guna mengikuti seleksi pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut Stefano, pendengar, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah. Tidak hanya aspek administratif, daerah 3T dinilai membutuhkan perhatian karena menghadapi tantangan lebih besar dalam pemerataan pendidikan. Ia mengatakan bahwa guru P3K selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah. Kesempatan mengikuti seleksi PNS dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka. Stefano menilai bahwa penguatan status guru juga dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan tenaga pendidik berkualitas di daerah yang masih membutuhkan. Hal tersebut terutama diperlukan di wilayah dengan keterbatasan tenaga pendidik maupun fasilitas pendidikan. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya selepas ini. Komisi 7 DPR mencatat bahwa kendaraan listrik solusi dekarbonisasi transportasi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tentunya kita masih dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan sebagai lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Sederetan lagu-lagu yang mungkin suka Anda dengar.

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siaran Pro 1 RRI Malabu ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Anda masih di program Lintas Malabu Malam bersama saya Reno menemani Anda di sesi musik dan informasi. Dengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia menyambut perkembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Menurutnya, pendengar, kendaraan listrik berpotensi menjadi solusi dekarbonisasi efektif pada sektor transportasi nasional. Pendengar, Kusnunia menilai kendaraan listrik juga berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut melihat dari pengurangan konsumsi BBM, pengembangan industri lokal, serta perbaikan kualitas lingkungan. Kusnunia berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi pengembangan produksi kendaraan listrik nasional secara massal. Kemudahan tersebut dinilai penting agar produk nasional mampu bersaing dengan merek luar negeri. Persaingan tersebut, pendengar, mencakup aspek harga, teknologi, serta penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurutnya, kebijakan yang memudahkan masyarakat beralih akan memberikan sinyal positif kepada berbagai pihak. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem pendukungnya. Peluncuran berlangsung difasilitasi oleh produksi Alfa Cikarang, Bekasi sebagai langkah memperkuat industri nasional. Langkah tersebut, pendengar, diarahkan untuk menghadirkan mobilitas yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut memperkuat teknologi, ketahanan energi, dan juga peningkatan nilai tambah nasional. Pendengar, Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan listrik mencapai 468.231 unit hingga sekitar April tahun ini. Kendaraan listrik roda 2 menjadi kelompok terbesar dengan jumlah mencapai 242.909 unit. Sementara itu, kendaraan listrik roda 4 penumpang tercatat sebanyak 223.100 unit. Data tersebut menunjukkan perkembangan kendaraan listrik nasional semakin kuat dan berpotensi terus bertumbuh. Ya, mudah-mudahan kita berharap begitu ya, pendengar. Apakah memang fasilitas sudah mencukupi, itu juga harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pemerintah begitu di daerah-daerah tentunya. Baik, pendengar, kami nanti akan hadirkan informasi soal KPK sita aset 150 miliar terkait kasus pemerasan pada pengurusan izin tinggal. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, dan kali ini kita dengar ada Porslev. Mungkin Anda kenal dengan Porslev yang paling disukai ya di era tahun 90-an begitu ya. Kita dengarkan Malam Ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuhkan. Hal informasi dan inspirasi masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang tentunya kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset senilai 150 miliar terkait dugaan pemerasan dan dalam pengurusan izin tinggal, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk kendaraan serta tanah dan bangunan. Demikian disampaikan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain pada hari ini. Pendengar, menurut Taufik, penyidik masih terus menelusuri sumber dan proses perolehan sejumlah aset tersebut. Ditambahkannya bahwa KPK juga mendalami aset yang diduga tercatat atas nama pihak lain. Taufik mengatakan penelusuran aset menjadi salah satu fokus penyidikan. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait aset yang telah disita. Selain penelusuran aset, pendengar, KPK juga mulai memfokuskan penyidikan pada konstruksi dugaan pemerasan dalam perkara tersebut. KPK juga mendalami apakah dugaan pemerasan hanya melibatkan Biro Jasa Pengurusan Izin Tinggal atau ada pihak lain. Penyidik juga menelusuri kemungkinan warga negara asing pengguna jasa pengurusan izin tinggal itu mengetahui kalau mereka menjadi korban pemerasan. Menurut Taufik, pendengar, pendalaman masih dilakukan terhadap seluruh fakta dan pihak yang diduga terkait. Hasil penyidikan selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan konstruksi perkara sebelum berkas dilimpahkan ke tahap penuntutan, begitu. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi KPK tegaskan kuota haji tambahan milik negara bukan keuntungan PIHK atau ya begitulah. Pendengar, di mana KPK menegaskan bahwa kuota haji dari Arab Saudi itu merupakan milik negara dan pengelolaan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi kuota tersebut diperuntukkan bagi jamaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami, pendengar. Sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini ada Padi Reborn dengan Kasih Tak Sampai.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi waktu saat ini pukul 21.44 waktu Indonesia Barat. Tentu saja masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda. Kami juga nanti akan hadirkan informasi dari luar negeri pendengar. Dan saat ini pendengar di edisi hari ini di 20 Agustus 2026 tentunya masih bersama Serino menemani Anda hingga tengah malam nanti. Pendengar, KPK menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi ini merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi kuota tersebut diperuntukkan bagi jamaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Pendengar, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan bahwa hal tersebut dalam merespon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara begitu, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji. KPK menduga terdapat keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak. Mereka mendapatkan keuntungan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi menurut Taufik pendengar bahwa keuntungan tersebut menjadi bagian dari aspek yang didalami penyidik karena kuota tambahan haji merupakan kuota yang diberikan kepada negara. Taufik menyebut pendengar keuntungan diduga diperoleh dari mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal gain atau keuntungan yang tidak sah. KPK menduga pengaturan kuota tambahan haji juga berdampak terhadap calon jamaah yang telah menunggu sesuai urutan keberangkatan. Menurutnya pendengar penyidik bahwa kuota tambahan yang seharusnya dapat membantu mengurangi antrian justru diisi melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan. Taufik mengatakan bahwa penyidik telah mengumpulkan sejumlah bukti terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengaturan kuota tambahan haji tersebut. Bukti itu pendengar termasuk keterangan saksi, dokumentasi, pertemuan, kemudian hasil audit BPK, serta keterangan sejumlah ahli. KPK mencatat terdapat penyelenggaraan haji khusus atau PIHK yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Taufik mengatakan bahwa pendengar KPK akan terus mendalami sejumlah atau seluruh fakta terkait dugaan keuntungan tidak sah tersebut, perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengaturan kuota tambahan tersebut. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya, yaitu ilmuwan mencatat bahwa El Nino menguat, resiko suhu panas ekstrim meningkat. Baik pendengar, informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya sambil kita dengarkan lagi lagu-lagu klasik rock ya. Kali ini persembahan lagu yang dipersembahkan oleh Hengki Supit dengan lagu bertajuk Isi Hati. Tetaplah bersama kami.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: Informasi dari luar negeri kami hadirkan untuk Anda di penghujung musik dan informasi tentunya di program Lintas Melabuh Malam. Pendengar, dari Ankara diberitakan bahwa ilmuwan iklim memperingatkan bahwa El Nino yang menguat pada peningkatan suhu global dapat dalam beberapa bulan mendatang begitu. Jadi fenomena dipoli Samudra India positif yang terjadi secara bersamaan juga berpotensi memperbesar resiko cuaca ekstrim di sejumlah wilayah, pendengar. Ilmuwan iklim asal Turki, Levent Kurnaz, mengatakan kedua pola iklim tersebut perlu mendapat perhatian, di mana Direktur Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan Kebijakan Universitas Bogazici tersebut memperkirakan bahwa suhu rata-rata dunia ini akan mengalami peningkatan dalam waktu dekat. Dengar dilansir Anadolu pada hari ini, menurut Kurnaz, kondisi tersebut berpotensi memicu bulan-bulan dengan suhu panas yang memecahkan rekor. El Nino merupakan pola iklim yang ditandai peningkatan suhu permukaan laut di wilayah tropis Samudra Pasifik dan dapat mempengaruhi pola cuaca. Sementara itu, mendengar dipoli Samudra Hindia positif terjadi ketika perairan bagian barat Samudra Hindia itu lebih hangat dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan perairan di bagian timur yang menjadi lebih dingin dari kondisi normal. Data Universitas Columbia menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Nino 3,4 baru-baru ini mencapai 2,1 derajat Celcius. Wilayah Nino 3,4 ini merupakan salah satu kawasan utama yang digunakan untuk memantau perkembangan El Nino. Sementara itu, mendengar dari informasi lainnya bahwa pemerintah Honduras menetapkan 80% wilayah negaranya dalam status siaga kekeringan akibat dampak El Nino. Ibu kota Tegucigalpa termasuk wilayah yang berada dalam status tersebut, yang dilansir dari France 2024 pada hari ini, di mana El Nino telah menyebabkan lahan pertanian terdampak kekeringan dan ternak mati karena kekurangan air. Fenomena ini, pendengar, ditandai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Katulistiwa. Kondisi tersebut memicu perubahan pola angin, tekanan atmosfer, dan curah hujan di berbagai wilayah dunia. El Nino juga berkontribusi terhadap peningkatan suhu global secara keseluruhan dan tahun-tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terkuat. Pemerintah Honduras menetapkan status siaga di 234 dari total 298 kota. Wilayah-wilayah tersebut terdampak rendahnya permukaan air wudu, waduk maksud kami, kemudian gagal panen dan kematian ternak sehingga meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat. Pendengar, selepas ini kita akan lanjutkan di Ruang Rindu, jadi jangan kemana-mana ya. Jadi buat teman-teman yang udah siap-siap juga ingin ikut di Ruang Rindu ya, seperti biasa nanti kita buka di line telepon 0811-688-9697. Buat Anda yang juga berada di luar Kota Malabar, nanti juga bisa ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Fajaif dengan Yang Aku Cinta, tentunya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Di edisi hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026. Dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Tuh matang loh.
1: Iya sih.
0: Udah mulai habis isya kali ya.
1: Iya.
0: Iya, ya tengok udah tidur pasti ya.
1: Iya, Pak.
0: Oke, baik. Gimana nih cuaca di sama tiga? Panas ya?
1: Biasanya nggak
0: Gak panas-panas
1: panas-panas
0: sekali.
1: kali.
0: Iya betul. Hari ini gak panas-panas sekali. Pokoknya suasananya gak hujan ya.
1: Iya, gitu.
0: Baik, silakan Pak Tengo mau request lagu yang mana?
1: Lagunya Burung Pun Ingat Pulang.
0: Burung pun ingat pulang. Iya,
1: Iya.
0: manusia masa nggak ingat pulang ya?
1: Manusia, salah gue manusia kan.
0: Iya, masak manusia pergi-pergi nggak pulang-pulang dari bang toit aja. Dari Nia Daniati ya, bukan?
1: Siapa ya? Christine.
0: Oh, Christine Panjaitan ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita cari lagunya. Buat siapa lagu ini? Kirim salamnya.
1: Salamnya Mbak Bunini, Mbak Bunda Nur Hafni, Mbak Mbak Cik Buja, Mbak Mama Reno, Pak Odon, Eka,
0: Iya.
1: semuanya yang dengar hari
0: Tanpa
1: itu.
0: terkecuali ya, yang lagi dengar
1: Kasih
0: khususnya.
1: kecuali. Buatnya Reno sama Buja, sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mataku. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Siapa ya? Ini kita lagi ada sahabat kita nih di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar? Eka.
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Bang Reno.
0: Iya, lagi kumpul kah?
2: Inilah nih lagi kumpul nih, Bang.
0: Siapa aja, Eka?
2: Ada Pak Cordon, ada Pak Cimol.
0: Oh, ada Pak Cimong juga. Sering Pak Cimong kayaknya sering ngumpul sekarang ya.
2: Nah, itulah tuh. Udah main sering ngumpul.
0: Tambah member baru ya. Iya. Oke, baik. Yang penting sehat semua ya, Eka ya.
2: Iya, sehat semua, Bang.
0: Alhamdulillah. Silakan, Kak, mau request lagu yang mana?
2: Lagunya Zapin Melayu ya, tapi yang versi blues, Bang.
0: Zapin Melayu, oke.
2: Ya, tapi yang versi blues ya.
0: Oke, boleh, silakan. Bu kirim salam buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Mak Tengo, buat Bu Nini, buat Bu Mia, buat Kak Ros, buat Kak Erna Bibi, buat Kak Mirna, buat Kak Ina, buat Bang Hai, buat Bang Putra dari Timur, buat semua-semua lah ya.
0: Tanpa terkecuali. Ya.
2: Buat Abang, selamat bertugas sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Eka yang ada di kabel bareng sama keluarga yang lagi ngumpul katanya. Ada Pak Ciodon, juga ada Pak Cimong ya. Pak Cimong, mungkin ada Bang Buyung juga ya. Mudah-mudahan begitu. Baik, kita langsung aja dengerin lagu yang sudah direquest oleh Matengo tadi ya. Dan kita akan buka lagi kesempatan buat teman-teman yang lain nanti ya, boleh ikutan di 0811-6889-697. Ternyata memang Nia Daniati ya, Matengo ya. Burung pun ingat pulang.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Dre Blues ya, lagu yang disukai oleh Eka yang ada di kabel bareng sama keluarga, teman-teman dan sahabat-sahabat di sana ya. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya tentunya di Ruang Rindu malam hari ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, seperti biasa.
0: Lagi sendiri,
1: sendiri lagi.
0: Ternyata masih sendiri terus ya. Iya, sabarlah.
1: Iya.
0: Sabar
1: alhamdulillah
0: menunggu.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga lancar terus rezekinya.
0: Amin. Baik, silakan Kak Endang mau request lagu yang mana?
1: Jangan paksakan untuk rindu.
0: Jangan paksakan untuk rindu.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Udah dibilang, udahlah, jangan dipaksakan untuk rindu.
0: Siapa penyanyi?
1: Tapi yang bersangkutan nggak mau, ya udahlah, lanjut aja.
0: Oke, dari siapa tuh penyanyinya?
1: Penyanyinya kayaknya nggak ada nama tuh ya.
0: Oh, ada loh. Jangan paksakan untuk rindu.
1: Iya, lagu baru sekarang tuh.
0: Bukannya lagu dari Ivan Seventeen?
1: Bukan,
0: jangan paksa rindu judulnya.
1: Jangan paksakan untuk rindu.
0: Oh, jangan paksakan untuk ya.
1: Iya, untuk rindu.
0: Untuk rindu. Oh, masih itu keluar juga.
1: Itu juga keluar.
0: Iya.
1: Yang lagu baru sekarang loh.
0: Jangan paksakan untuk rindu ya. Jangan paksakan
1: kita dengar
0: rindu.
1: Di kafe-kafe kadang-kadang di hotel-hotel tuh.
0: Oh, gitu.
1: Tangga ke Endang.
0: Jangan paksa rindu. Ya, itu tapi
1: jangan paksa rindu.
0: Ya, tapi itu yang muncul si Ivan Seventeen sih.
1: Iya, Ivan Seventeen. Iya lah berarti.
0: Iya, Ivan Seventeen.
1: Kita dengar aja lah.
0: Kita dengar aja ya.
1: Nanti kalau nggak.
0: Yang covernya
1: dikit,
0: atau yang
1: dikit.
0: Yang covernya atau yang dinyanyi sama penyanyi aslinya?
1: Biasanya memang aslinya kan, belum ada yang di cover kan?
0: Ada, udah ada yang cover nih.
1: Ada.
0: Ada.
1: Cewek.
0: Cewek ada, cowok ada.
1: Mungkin bukan itu ya.
0: Terus yang mana nih? Bisa dipercepat?
1: Udahlah. Ingin dengar lagu itu.
0: Boleh. Nanti kita dengar aja dari si Ivan aja ya, yang ori ya.
1: Coba aja ya.
0: Original ya. Oke, baik.
1: Salam-salamnya buat semua aja ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Dengar persatu malam ini di mana saja berada. Tanpa terkecuali ya, semua disalamin. Semoga kita masih tetap di udara terus ya.
0: Iyalah, pastilah.
1: Apalagi Bung Reno kalau nyiar ya.
0: Iyalah, harus semangat dong. Masa lesu terus ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kak Endang juga ya, sabar menanti ya.
1: Iya, ya mau ke mana lagi ya, harus sabar lah.
0: Iya, oke.
1: Udah dikatakan jangan paksakan tuh rindu ya, tetap juga ya udahlah. Lanjut aja ya kan.
0: Bung
1: Reno selamat bertugas.
0: Makasih Kak Endang.
1: Mudah rezeki panjang umur
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Pasti jadi penyiar yang terbaik ya.
0: Insya Allah, amin.
1: Makasih Reno.
0: Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Kak Endang di Runding. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Kedengaran tuh suara jangkrik. Kedengaran suara jangkrik kedengaran ya. Kayak tinggal di pinggir sawah aja.
2: Sedang jangkriknya. Sedang.
0: Udah biarin lah, kan suasana malam ya, wajar lah ada jangkrik ya. Tapi ini memang suaranya cukup jernih ya, bisa kedengaran semua. Kalau ada ngomong-ngomong di belakang juga dengar nih. Oke, Pak Cik, gimana nih kabel nih cuacanya? Cerah.
3: Cuaca cerah kali ini.
0: Cerah ya. Oke, baik, tadi ada Pak Cik Mong juga kayaknya ya. Lagi ngumpul nih. Baik, silakan nih lagu apa nih Pak Cik?
3: Lagu Ermi Kulit aja lah.
0: Judulnya Kasih.
3: Pasrah ya.
0: Oh, pasrah. Oke, kirim salam buat siapa?
3: Salamnya.
0: Ini yang di cover atau lagi yang biasa?
3: Di cover boleh.
0: Boleh. Oke. Oke, judulnya. Judulnya siapa lagi?
3: Buat Pak Putra Jaya Timur, Pak Kasiman, Pak Suarjo, Kak Enang sekeluarga, sehat-sehat selalu. Buat Pak Mai, Mak Tenong, Kak Ida, Dina Langgung, Erna BB, Erna Lapang, Mimi, buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya buat semuanya ya.
3: Ya, buat Bung Reno selamat bertugas ya selalu.
0: Baik, amin, amin. Tetap semangat. Masih, makasih, tetap semangat dong. Ada Pak Cik juga di situ.
3: Oke.
0: Ada senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: lagu bertajuk Pasrah dari Ermi Kulit ya, tapi di cover dengan genre blues gitu ya. Baik, saya terima lagi penonton berikutnya di belakang Pak Cio dan halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dewasa.
0: Iya, apa kabar Pak Cio?
1: Kabar baik, sehat.
0: Iya, sendiri. Ayah sih udah tidur.
1: Udah.
0: Oh, udah tidur ya. Oke, suasana malam ini kayaknya memang cerah ya, begitu ya.
1: Cerah hati Bung Buren.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, silakan nih Mbak Cida, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu apa enak banget.
0: Apa aja boleh, silakan. Nanti di saya dikasih PR lagi nih, suruh pilih. Kira-kira apa nih lagu yang mau didengerin?
1: Amis ya.
0: Anmes, judulnya?
1: Judulnya apa boleh?
0: Apa aja boleh ya. Oke, nanti saya pilih lagunya dari Anmes Kamaleng. Silakan mau mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya Wainya tadi.
0: Buat siapa
1: buat
0: lagi?
1: Ojon. Buat Endang.
0: Iya.
1: Buat Bang Hei. Buat siapa lagi? Eka,
0: oke.
1: Mbak Puni. Buat Mak Cik Aceh.
0: Mak Cik Pasi Aceh, Mak Cik Sumarni, oke.
1: Buat Bu Mama Borenyo, Mama Latifa.
0: Terima kasih udah disamperin Mama ya, oke.
1: Ya, semoga Mama sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya.
1: Buat Borenyo juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur.
0: Amin.
1: Pulang,
0: makasih Mak Cik Ida udah diingatkan.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ada Mace Ida di Senebuk bareng sama Ayah Cut yang kalau jam segini sih emang Ayah Cut atau Ayah Tengah tuh udah tidur ya. Oke, saya terima lagi di belakang Mace Ida. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagi.
0: Apa kabar Pak Putra?
2: Alhamdulillah sehat. Ini bulannya remang-remang.
0: Oh, di Langsa remang-remang. Bulannya kelihatan remang-remang gitu.
2: Iya, setengah.
0: Oh, setengah, iya. Oh, artinya memang hari ini cerah ya di Langsa ya?
2: Mendung, tapi remang-remang gitu.
0: Mendung, nggak hujan, tapi remang-remang. Oh, begitu, iya. Ya. Di Malabo juga nggak begitu panas, begitu ya, informasinya. Jadi, ya mungkin remang-remang iya. Juga sih, hampir sama kayak Langsa ya. Iya. Oke, baik. Silakan, Pak Putra, mau request lagu yang mana?
2: Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus, judulnya?
2: Reuni.
0: Reuni, oke,
2: okay. Iya.
0: Ini lagu The Purple-nya Indonesia nih. Iya kan, ini kan era 70-an ini. Baik, silakan mau samperin siapa?
2: Buat Bung Eka, Odon, Bang Amir, Bang Herman, Dita Kengon, Pak Kasiman, Pak Suarjo, Bung Pendi. Kak Endang,
0: okay.
2: Kak Ida, Boris Garipa, semuanya lah ya.
0: Semuanya ya, tanpa terkecuali ya.
2: Okay. Oh ya Bang Rino,
0: gimana?
2: DMS masih ada di Melabu.
0: DMS masih, masih. Delka Mega Suara kan?
2: Iya.
0: Masih eksis.
2: Iya,
0: kalau
2: nggak bisa menghubungi.
0: Iya, tapi kalau di sana, saya nggak tahu juga ada udah streamingnya apa enggak ya?
2: Nggak dapat.
0: Nggak dapat ya, karena memang kalau ada
2: nyampe.
0: Kalau ada audio
2: itu
0: streaming
2: lagu
0: bisa.
2: Aja itu.
0: Iya sih. Iya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Kita
2: iya, salam sehat Bang Reno ya.
0: Makasih juga. Salam buat keluarga.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: lagu yang dipersembahkan oleh Kus Plus, tapi ini di cover ya, tapi boleh lah, karena memang kalau lagu-lagu Kus Plus itu udah lama ya. Jadi judulnya tuh Reuni ya. Mudah-mudahan lagu ini disenangi sama Bang Putra yang ada di Langsa sama keluarga yang ada di sana ya. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Marweno, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar, Syarifah?
1: Sehat Bang Reno. Oh. Kemarin Sarifa telepon Bang Reno, kenapa sulit masuknya ya?
0: Sulit ya, kenapa ya? Biasa mudah ya. Memang ada waktu-waktu iya, tertentu juga itu ya. Begitu. Gimana nih Umi, sehat juga?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, ternyata langsung disambut sama Umi ya.
1: Iya,
0: banyak. Benar. Masih ada proyek Mi? Mi?
1: Masih,
0: alhamdulillah. Oke, okay, baik Mi, mau request lagu apa Mi?
1: Pasti Sarifah
0: mengalah
1: nih.
0: Nah, iya mengalah. Karena itu kan Umi kan ya udah dong, ada di sebelah. Kemarin lagi sholat. Iyalah berbakti. Silakan lagunya Mi. Lagu-lagu apa? Lagu lawas.
1: Lagu lawas.
0: Mm-mm. Apa tuh lagunya?
1: Cintaku takkan berubah.
0: Cintaku takkan berubah. Oke. Okay. Buat siapa lagu ini?
1: Gak ada spesial.
0: Mungkin ada keluarga gitu.
1: Gak ada
0: mungkin Syarifah mau kirim salam
1: buat sendiri aja, lagunya buat dengar sendiri aja.
0: Oh, buat sendiri, udah gitu ya, buat sendiri, spesial buat sendiri gitu ya. Oke, Syarifah mungkin ada mau disamperin, silakan.
1: Salam-salamnya buat Bang Said, buat Bang Reno, buat Bang Fadil, buat Abang penyiar baru, Syarifah belum tahu nama abang itu.
0: Siapa? Oh, Bang John.
1: Penyiar baru.
0: Bang
1: penyiar
0: John.
1: Baru di
0: Bang, iya, Bang John, Bang John. Ya. Oke. Okay. Bang John.
1: John Travolta.
0: John Travolta. Aduh, bisa aja. Oke, okay, buat siapa lagi?
1: Buat Karisma. Buat Karisma. Buat Dr. Buatnya Kak Mita, buatnya Basis, buatnya Kak Eki, buat Mak Tengah, okay, buatnya Api Marwan, buat Abang Said Bukhari, udah itu aja Bang.
0: Itu aja ya, oke, okay, baik. Makasih banyak nih Syarifah, mau Umi juga sehat selalu ya.
1: Oke, okay, Bang Reno, semangat siarannya Bang.
0: Semangat
1: Reno,
0: dong, iya,
1: ya,
0: oke, okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah dan ada Umi di Simpang Kabi ya. Oke. Okay. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan di 0811-6889-697 ada Pak Rahmat Dirio. Assalamualaikum Pak Rahmat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Rahmat? Di Rio gimana cuaca nih Pak Rahmat?
2: Di Rio cerah.
0: Cerah ya? Cerah. Oke, nggak ada tanda-tanda hujan?
2: Nggak ada.
0: Oke, di Rio katanya cerah juga, alhamdulillah. Pak Rahmat, silakan mau request lagu yang mana?
2: Lagunya lagu Melayu nih boleh?
0: Boleh, silakan.
2: Lagu Melayu, lagu Majaik, kalau nggak ada bila aku kenang kurindu, kenapa aku berpisah?
0: Bila aku kenang kurenung ya. Oke.
2: Kurindu.
0: Iya iya iya. Oke, nanti kita putar lagunya. Kirim salam buat siapa?
2: Kirim salamnya buatnya kawan-kawan yang belum apa namanya aku. Sampai sejauh.
0: Pokoknya buat semua ya.
2: Iya, buat semua. Karena kita nggak dapat ngapal kawan satu
0: pak. Iya, nanti dicatat lah nama-namanya siapa yang mau disamperin ya. Oke, okay, ya, ya, baik. Makasih banyak nih Pak Rahmat. Salam buat keluarga di Riau ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pak Rahmat sekaligus menjadi penelpon terakhir karena kita udah di penghujung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih ya buat semuanya. Teman-teman udah ikutan di Ruang Rindu, ada Matango di Sama Tiga, ada Eka di Kabel bareng sama Paci Odon, ada Kak Endang di Runding bareng sama Effendi. Walaupun Effendi, Bang Effendi saat ini gak ada di tempat ya, lagi ada kerjaan begitu. Kemudian ada Maci Ida di Senebuk, ada Pak Putra di Langsa, ada Sarifa di Simpang Kabi bareng sama Umi, dan ada Pak Rahmat di Riau. Baik, selepas ini nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda di Jazz Music Listening ya. Kalau Cintaku Takkan Berubah itu dari Ani Carrera, tapi kali ini kita coba hadirkan dengan cover genre yang diciptakan oleh Didi Dores ya, dari yang dipersembahkan oleh Vortexia gitu ya. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 97 MHz.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Kamis 20 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabo Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Mengudara edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bekerja pada gelombang 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawi 16 Melabuh Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

صدق الله.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, "Assalamualaikum." Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hisam?" Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, "Ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini," katanya, "Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu." "Lalu apa maksudmu melakukan semua ini?" tanya khalifah. "Apa yang saya lakukan?" Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, "Kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI melakukan hal inspirasi bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja kita mengikuti serangkaian program perdana di kesempatan pagi hari ini dengan mengawali dari program pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga tadinya kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan juga dalam program Melabuh pagi ini hingga ke pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, sembari nantinya kita akan menghadirkan Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh edisi siar hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan juga serangkaian lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani waktu aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Ada Percintaku dengan Ziva Magnolia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya untuk kita bergabung bersama program Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan juga selamat mendengarkan.
0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim reporter RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap 2 kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam 2 hari berturut-turut. Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2020 Teguh Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data.
2: Setelah pelantikan, saya akan terus membuat database. Saya akan segera mengucurkan Aceh Barat Satu Data. Itu berisikan tentang cabur-cabur yang akan bertempur.
3: Di banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga. Tinggi-tinggi naiknya.
4: Kok yang 15 kilo ada yang harga 240, 235 sampai 250.
1: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap 2 kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu dalam 2 hari berturut-turut. 4 orang diamankan dari 2 lokasi berbeda dengan total barang bukti mencapai 10,37 gram bruto. 3 dari 4 terduga pelaku diketahui merupakan residivis. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengungkap 2 kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dalam 2 hari berturut-turut. 4 orang diamankan dari 2 lokasi berbeda dengan total barang bukti sabu mencapai 10,37 gram bruto. Pengungkapan tersebut memiliki catatan tersendiri. 3 dari 4 orang yang diamankan diketahui merupakan residivis. 2 orang diamankan dalam pengungkapan di Kecamatan Merbo, sementara seorang lainnya ditangkap di Kecamatan Johan Pahlawan. Kasus pertama terungkap di Desa Langung, Kecamatan Merbo, pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 pria yang masing-masing berinisial JL, MS, dan JS. Penindakan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas narkotika di kawasan Desa Langung. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti personel opsional Satres Narkoba Polres Aceh Barat dengan melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan membawa petugas ke lokasi dan mengamankan 3 pria tersebut. Dari penggeledahan ditemukan 3 paket plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,97 gram. Selain itu, polisi mengamankan 1 plastik klip sedang kosong, 30 plastik klip kecil kosong, 2 unit telepon seluler berwarna biru, serta 1 timbangan digital kecil. Dari 3 orang yang diamankan di Desa Langung, 2 diantaranya diketahui merupakan residivis. Sehari kemudian pengungkapan kembali dilakukan di Desa Panggung, Kecamatan Johan Pahlawan, Rabu 19 Agustus 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seorang pria berinisial RM diamankan dalam perkara tersebut. Warga Desa Panggung yang bekerja sebagai pedagang itu juga diketahui merupakan residivis. Pengungkapan di Panggung berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas narkotika di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, personel opsional Satres Narkoba mengamankan RM. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sebuah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat sejumlah plastik klip berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,4 gram. Petugas turut menyita 1 plastik klip sedang berisi sekitar 50 plastik klip kecil kosong, Selain itu ditemukan satu plastik klip sedang yang berisi korek api dan alat bakar yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta satu unit telepon seluler warna hitam. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasat Res Narkoba AKP Sandi Saputra membenarkan adanya dua pengungkapan tersebut. Menurut AKP Sandi, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Barat. Keempat terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Aceh Barat untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Reporter RRI Melabu Irham Shah melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030, Teguh Adian Makmur Rizkullah, menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh di Aceh Jaya mendatang. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Barat periode 2026-2030, Teguh Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau PORA. Hal tersebut disampaikan Teguh Adian usai pelantikan pengurus KONI Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis pagi. Ia mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang segera dilakukan setelah resmi memimpin KONI Aceh Barat.
2: Ya, mungkin alhamdulillah kita ini telah melakukan pelantikan sesuai dengan target saya. Setelah pelantikan, saya akan terus membuat database. Saya akan segera mengucurkan Aceh Barat Satu Data. Itu berisikan tentang cabur-cabur yang akan bertempur di PORA nanti. Jumlah atletnya berapa dan potensi medalinya itu ada berapa.
6: Menurut Teguh Adian, Aceh Barat Satu Data akan menjadi basis informasi dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah, termasuk memetakan cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada PORA, jumlah atlet, hingga peluang memperoleh medali. Konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat persiapan menuju PORA semakin dekat. Ia menilai capaian Aceh Barat pada PORA sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga dinilai memiliki peluang mempertahankan prestasi, diantaranya pencaksilat, tenis, dan balap motor yang sebelumnya berhasil meraih medali emas. Teguh Adian optimis target prestasi dapat dicapai melalui persiapan yang terencana serta sinergi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh Barat pada PORA mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Melabuh mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Melabuh Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
9: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan peminat atau tentunya ramai orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah. Ini sekarang bawang udah mulai menaik juga. Nggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000 dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
8: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah, harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi terakhir. Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenaikan harga berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per sa ukuran 15 kg. Pemilik depo beras di kawasan Pasar Bina Usaha Melabo, Amiruddin, mengatakan saat ini harga beras premium ukuran 15 kg berada pada kisaran Rp235.000 hingga Rp205.000 per sa.
11: Harga beras hari ini untuk premium untuk yang 15 kilo ada yang harga Rp240, Rp235 sampai Rp250.
12: Itu bang, mengalami kenaikan bang ya?
11: Ya, mengalami kenaikan.
10: Menurutnya, kenaikan harga beras premium tersebut mulai terjadi sejak awal Agustus 2026. Meski harga meningkat, ketersediaan stok beras di tingkat pedagang masih dalam kondisi aman. Sementara itu, harga beras medium dan beras SPHP hingga kini masih relatif normal. Amiruddin juga menyebutkan harga minyak goreng termasuk minyak kita belum mengalami kenaikan. Ketersediaan komoditas tersebut juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu pagi edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan juga selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, nantinya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, beberapa lagu-lagu tembang di kesempatan pagi hari ini telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengan Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.